0: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
0: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
0: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

0: apresiasi budaya kita.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Iya, kali-kali tentunya tetaplah bersama kami di 99,4 RRI Jambi, di Jambi Pagi Iko. Lagu dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kampung Kite, Kanti-Kanti. Nah, Kanti-Kanti tentunya ya, kali ini kita tidak akan membahas mengenai Tanjung Pinang. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai proses perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Limbur Merangin dan Desa Simpang Limbur Merangin kini telah digenjot oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Merangin. Langkah sigap ini dilakukan menyusul viralnya insiden sebuah mobil ambulans yang sempat terpelosok akibat lapuknya lantai jembatan beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Merangin Arya Asgara menjelaskan bahwa proyek rehabilitasi menyeluruh ini mulai dikerjakan sejak Senin 21 September 2026. Pihaknya juga langsung menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk merombak total struktur jembatan yang memiliki panjang 110 meter dan lebar 2,5 meter. Kanti-Kanti, tentunya Arya juga menjelaskan yo, jika sebelumnya jembatan hanya bertumpu pada material kayu, kini pihaknya melakukan pergantian total dengan memasang gelagar profil 1 berbahan besi berkualitas tinggi dari pangkal hingga ke seberang jembatan. Selain itu, pengerjaan senilai kurang lebih 400 juta yang bersumber dari APBD tahun 2026 ini juga akan dilengkapi dengan pemasangan lantai kayu baru serta jalur khusus roda untuk kendaraan ringan seperti minibus Kanti-Kanti. Arya juga menjelaskan bahwa rencana perbaikan ini sebenarnya sudah masuk dalam agenda perencanaan daerah berdasarkan hasil survei awal jauh sebelum video insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial berkat koordinasi aktif antara pemerintah desa dan anggota DPRD Merangin. Nah, Kanti-Kanti, yoka, setelah proses mengerjakan konstruksi ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan ke depan, mengingat kondisi jembatan yang masih dalam tahap pembongkaran dan pembangunan, masyarakat diimbau untuk bersabar dan tidak melintasi demi keselamatan bersama. Nah, tentunya Kanti-Kanti, pihak Dinas PUPR Merangin ini juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan kerusakan infrastruktur jalan atau jembatan di wilayahnya. Warga dipersilakan melapor secara resmi dengan melampirkan dokumentasi agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas penanganannya. Nah, jadi untuk pemerintah juga lah, janganlah sampai viral dulu ya udah, kadang kalau misalnya udah viral baru nih diperbaiki, kalau belum viral belum diperbaiki padahal sudah mengenaskan. Itulah informasi kita di pagi hari ini. Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Udah, kamu cek, kayak yang pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Ya, ketika nanti tentunya pagi hari ini masih di Jambi Pagi Eko di formasi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Ganti-ganti siapa di sini yang suka sekali kalau habis makan ini langsung menikmati minuman teh. Nah, ganti-ganti ternyata minum teh setelah makan ini telah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat, baik dalam kondisi hangat maupun dingin. Namun, ganti-ganti kebiasaan tersebut perlu diperhatikan karena konsumsi teh ini setelah makan dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dari makanan yang dikonsumsi. Ganti-ganti edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail mengatakan teh mengandung senyawa fenolik dan tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Tentunya ganti-ganti menurutnya gangguan penyerapan zat besi yang terjadi secara terus-menerus ini dapat meningkatkan resiko kekurangan zat besi hingga anemia. Nah, ganti-ganti tentunya ya kondisi inilah terutama perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang memiliki asupan zat besi rendah dari makanan sehari-hari. Oleh karena itu, ia menyarankan masyarakat tidak langsung mengkonsumsi teh setelah makan agar penyerapan zat besi ini dapat berlangsung lebih optimal. Air putih ganti-ganti dapat menjadi pilihan minuman setelah makan karena tidak mengandung senyawa yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Nah, ganti-ganti, kalau misalnya habis makan, ya kan, janganlah dulu minum air teh hangat ataupun teh manis, es teh manis, ya, ganti-ganti. Memanglah menyegarkan, ya, apalagi kalau kita habis makan minum teh es teh manis, tapi lebih baik kita minum air putih dulu, ganti-ganti. Nah, sepertinya kalau minum air putih, itu akan bagus untuk kesehatan kita. Dan tentunya ganti-ganti, itulah informasi gitu di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari ke Muara Jambi tercatat 106 kejadian karhutla. Gelombang musim kemarau panjang yang melanda di wilayah Provinsi Jambi meninggalkan dampak yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Muara Jambi, tercatat sebanyak 106 insiden kebakaran hutan dan juga lahan telah terjadi secara beruntun di berbagai titik wilayah tersebut. Akumulasi dari ratusan kejadian karhutla ini telah melahap luas area yang tidak sedikit. Total lahan yang terdampak amukan si jago merah kini telah mencapai angka 573,66 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan di Bumi Sialun Silambai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muara Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, merinci bahwa dari total 106 kejadian tersebut, sebagian besar wilayah yang terbakar merupakan kawasan lahan gambut yang dikenal sangat sulit dipadamkan akibat karakteristiknya di bawah cuaca panas ekstrim. Menanggapi masifnya angka kejadian karhutla ini, pihak BPBD menegaskan bahwa upaya penanggulan terus digenjot secara maksimal. Tim gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Damkar Mat hingga Manggala Agni dikerahkan secara aktif guna memantau wilayah rawan dan melakukan pemadaman dini di lapangan. Ganti-ganti inilah kabar hari ke Muara Jambi tercatat 106 kejadian karhutla. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Halo Jambi.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Untuk Pasuruan.
1: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radio ku.
1: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi ku. Penting bagi kita.
2: Atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

Selamat pagi, tentunya kembali lagi di 99,2 MHz perempat RRI Jambi di Halo Jambi. Nah, ganti-ganti sudah lama gak dengar suara saya di Halo Jambi ya. Pada pagi hari ini kembali lagi di Halo Jambi. Nanti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Dan tentunya di pagi hari ini Halo Jambinya dengan tema mengenang pahlawan revolusi ganti-ganti. Nah, karena ganti-ganti pahlawan revolusi ini adalah gelar dari pemerintah Indonesia untuk perwira TNI yang gugur dalam tragedi G30 SPKI tahun 1965. Nah, tentunya ganti-ganti ada beberapa daftar pahlawan revolusi, ada 10 tokoh ganti-ganti yang ditetapkan, yaitu ada Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto, selanjutnya ada Jenderal Haryono, ada Jenderal Parman, ada Jenderal Panjaitan, selanjutnya ada Mayor Jenderal Sutoyo, ada juga Kapten Anumerta Pierre, dan juga Brigadir Jenderal Katamso, dan juga Kolonel Sugiono dan Aibda Karel Satsuetupun. Nah, ganti-ganti tentunya ya, tempat untuk mengenang momen Pancasila Sakti terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur, tempatnya di mana para korban ini ditemukan, dan juga di Museum Sasmi Taloka Jenderal Ahmad Yani, kediaman Ahmad Yani di Menteng, Jakarta Pusat.

Nah, kalau Kak Tikati sendiri sudah sering belum mendengar istilah pahlawan revolusi dan peristiwa G30 SPKI. Ternyata keduanya ini memang saling berkaitan. Tentunya peristiwa G30 SPKI ini adalah salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia yang masih menyisakan banyak tanda tanya dan kontroversi. Sementara pahlawan revolusi ini merupakan istilah bagi para pahlawan yang gugur dalam peristiwa dalam tersebut, Kanti-kanti. Ya, tentunya ini Kanti-kanti mengenai peristiwa G30 SPKI ini atau gerakan 30 September. Ini adalah salah satu peristiwa paling kontroversial, Kanti-kanti, dan juga kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, di mana sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September ini melakukan aksi kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno. Nah, pada awal tahun 1960-an, Indonesia berada dalam ketegangan politik yang sangat tinggi dengan persaingan kekuasaan yang tajam. Tentunya ketika-ketika antara kelompok militer, partai politik, dan Presiden Soekarno, di tengah kondisi ini Partai Komunitas Indonesia tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan simpatisan. Situasi inilah ketika-ketika menciptakan ketegangan antara PKI dan kelompok militer, terutama di kalangan Angkatan Darat yang menganggap PKI ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan juga Pancasila. Ya, ketika-ketika gerakan 30 September ini diduga merupakan upaya dari PKI untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara mengeliminasi perwira tinggi Angkatan Darat yang mereka anggap berseberangan. Kelompok inilah menuduh adanya Dewan Jenderal sebuah konspirasi fiktif yang dituduhkan akan menggulingkan Presiden Soekarno. Dan tentunya ketika-ketika melalui mengenai kronologi peristiwanya ya, ketika-ketika tentunya pada malam 30 September 1965 sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung yang kala itu menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa ini melancarkan aksi penculikan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat, Kanti-kanti. Dan tentunya ya, Kanti-kanti, meski demikian banyak kontroversi dari perdebatan yang terus berlangsung mengenai siapa sebenarnya sih dalang dibalik peristiwa G30 PKI ini. Nah, tentunya Kanti-kanti banyak sekali beberapa teori konspirasi muncul, termasuk dugaan keterlibatan pihak asing, manipulasi intelijen, dan peran Harto dalam peristiwa ini. Sampai hari ini pun ketika-ketika kebenaran penuh tentang peristiwa tersebut masih menjadi bahan diskusi dan penelitian oleh sejarawan, ketika-ketika. Nah, itulah informasi di Halo Jambi pada pagi hari ini. Tentunya nanti akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, serta jangan lupa bergabung bersama kami di Jambi Berdendang, ketika-ketika. Dan tentunya itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Berdenda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, apa kabar di pagi hari ke? Sehat al-alpiat apa darah? Di daerah kanti macam mana? Kalau di kami ke masih ada kabut, ada kanti-kanti ya. Saya dak dadawean, adalah pina dekat saya ko karena dia lagi sarapan kanti-kanti. Dari subuh tadi dak ada sempat sarapan. Untuk acara Jambi Berdendang ke saya dewean. Nah, ganti-ganti. Tema kita hari ke temanya pahlawan Jambi, ada ganti-ganti. Karena sesuai dengan tema hari ke Hari Pahlawan. Nah, itu kita mengenal apa pahlawan yang ada di Jambi be, tak usah yang jauh-jauh. Yang penting yang ada di Jambi. Nah, ada tak yang kenal-kenal dengan ganti-ganti? Ataupun ada keturunannya tak apa, tak? Nah, itu ganti-ganti ya. Pergi ke pasar beli ketupat dalam ketupat daun salam. Payu ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon sudah ada yang nunggu nampaknya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Jambi Berdendang. Ah, tu dapat sama ku Tekwan ya. Ah, kaget. Kaget ambil dewek di anu di Pasar Pule. Sebut bae nama saya 3 kali, pasti dia kasih lah. Hah? Ah, Pak Mu, Pak Mu, Pak Mu. Terima kasih kedatangan Anda kemarin. Saya. Saya adalah anak saya ko, sama saya suruh sarapan dulu. Oh, dah kata, dah kata. Hari ko dah ada dengan mampir atau apa hal, tak tahu saya. Eh, dah tahulah. Cuma yang ada di sini ke kami dengan Pina, beng.
1: Apa, Pak Mo?
0: Yang ada di sini kami dengan Pina, beng.
1: Ya, temanya apa, sayangku?
0: Temanya apa, pahlawan Jambi?
1: Itu yang apa, Bu? Bandara. Bandara itu, Pak Mo, pahlawan Jambi, Pak Mo.
0: Apa namanya?
1: Yang untuk bandara.
0: Apa bandara itu apa?
1: Tak
0: dengar apa benda, eh?

0: Ayolah, lagu nak apa kau?
1: Orang kaya hitam.
0: Orang kaya hitam ya? Okey.
1: Salamnya tu kau kalah, Pak Mekul.
0: Iya, kau batu-batu. Kau banyak amat makan asap tu tu.
1: Sedap, Pak Mok. Jadi minum tadi tu, Pak Mok. Ha? Assalamualaikum, kata Pak Mok. Langsung saya, sebatu-batu sayangnya. Saya kalau nak masak, Pak Mok.
0: Masak apa?
1: Ikan nila saus.
0: Wah, enak nih antu. Boleh tak kami mampir dengan Pina?
1: Boleh.
0: Ayo kami mampir dengan Pina. Pina, Pina moncing saya.
1: Sama lah.
0: Ayolah. Siap-siap lah ya.
1: Iya, Pak Mok sama segala, Pak Mok.
0: Yo yo yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Wati silakan ganti-ganti di dalam acara Jambi Berdendang. Tema kita Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Pahlawan Jambi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak E?
2: Alhamdulillah Pak Jambi Berdendang.
0: Hello Nian.
2: Apa kabar Mbakmu?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar?
2: Alhamdulillah. Aduh yang tak sehat Mbakmu.
0: Kantong.
2: Iya.
0: Pak lagu apa Pak? Tema kita Pahlawan Jambi Pak.
2: Pahlawan Jambi itu aku tahunya Sultan Taha, kemudian Raden Matahir. Yang lainnya enggak tahu lagi.
0: Ayolah. Ya lagu apa, Pak?
2: Lagunya Jadi Tanah.
0: Jadi Tanah.
2: Iya.
0: Ya.
2: Ya, salam-salamnya tetap punya Pak Mo, selamat pagi, selamat bertugas. Untuk galau-galau lah tanpa cerita dari yang pertama tadi dengan Bunda Wati ya.
0: Iya.
2: Sampai yang terakhir. Untuknya Pak Mo, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hamzah, silakan ganti-ganti. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
3: Kabar sehat lah.
0: Apa yang murah?
3: Yang murah, senyum, ya tolah.
0: Oh, iyalah. Enak tu ada senyum mana?
3: Oh,
0: iya.
3: Dapat gini ko.
0: Ya, terima kasih kedatangan anda kemarin.
3: Ya, sama-sama lah.
0: Apa nama tema tadi lah dengar?
3: Yang berarik. Tema ya tahu lah. Tiga balai.
0: Tiga balai.
3: Ya.
0: Banyak tuh kenal dengan anu Pahlawan Jambi tiga balai.
3: Yo, Pak Mo sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Pina mana? Pina.
0: Pina saya suruh sarapannya dari pagi tadi bang.
3: Enggak,
0: iya
3: enggak,
0: pedak
3: suruh sarapan
0: ke
3: Siko, kan?
0: Iya, sarapan lah dia, biarlah saya bercakap, kata saya.
3: Kata saya itu enggak pedak suruh ke Siko sarapannya.
0: Oma, minyak motor habis.
3: Tadi isi kan, Siko kak
0: gini. Kalau ke sana tuh minyaknya habis macam mana, nak didorong ke sana tuh? Malu anak gadis saya didorong ke sana tuh.
3: Berdorong ya?
0: Iya.
3: Iya lah.
0: Transfer be? TF?
3: TF ya?
0: Iya, seliter minyak jadilah. Kalau banyak ke bahaya pula. Seliter minyak jadilah.
3: Jadilah
0: ya. Jalan
3: motor tu.
0: Iya.
3: Apa tema kau? Pahlawan Jambi?
0: Iya.
3: Iya, yang pertama yang pasti yang kita tahu tu kan apa Sultan Taha. Raden Matahir. Cepati Purbo dari Kerinci. Ratu Matina dari Kampung Kudak tu, Kumpe.
0: Woi, mantap. Sekampung tu berarti berdolor tak?
3: Abun Jani. Batang Asai.
0: Abun Jani kan tu berdolor dengan kami satu RT.
3: Nah, iya ni lah.
0: Ayolah, berarti banyak ya kenal ya. Apa namanya ke lagu ya pun tak
3: Lagu kini kok duit Pak Mo.
0: Duit memang kalau tak ada duit bahaya tak?
3: Ini bahaya lagi Pak Mo.

0: Pokoke segalo itu nak duit lah. Kalau awak dak duit dak berduit awak dekat lah.
1: Yo, kalau dak ada berduit ko jangan ingat kawan ni. Apa nyamuk nak dak dak ni.
0: Mun dak ada berdarah lagi. Yo kan?
1: Iya.
0: Heeh.
1: Salah dak nak ingat.
0: Yo.
1: Lagu duit pemue.
0: Heeh.
1: Salam-salamlah buat kamu. Yo, selamat pagi, selamat siang sama Pina juga. Sehat dalam dalam loe.
0: Heeh.
1: Buat Nurudi di Sengeti.
0: Ya. Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Heeh, ndak ada dengar-dengar suara.
1: Suara ndak dengar, orangnya ndak nampak ndak juga.
0: Yo, apalah dihilang di kabut ko.
1: Hilang mana kabut ya?
0: Iyo, apa kalang kabut?
1: Kalang kabut, iya. Kalang hari Senin, yo, kalang kabut.
0: Iyo.
1: Iyo. Ya lah, buatnya Tamrin juga, Hamza Yusuf, Ati Upa sama Emannya, Kakak Butet, Mbak Andrea, Jeng, Bunda Sila juga, eh.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Bang Alimin, sama Bunda Nadia, Amat, Romblan, Bang Romblan. Buatnya Mak Ija, mana suara Mak Ija?
0: Iyo, payahnya cari suara Mak Ija, eh.
1: Dah tua dah lagi ni kalau tak
0: dah,
1: kita
0: perlu
1: kena kabut juga.
0: Sekarang kau banyak kabut.
1: Iyo banyak kabut.
0: Ah ah.
1: Irusli ada cik Wasli aku kena kabut juga
0: dah. Iyo.
1: Iyo Ujang juga eh. Buatnya Pak Nuri. Buat siapa lagi ya? Buat kalau-kalunya lah Pak Mu yo.
0: Iyo.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekok lagi kanti-kanti yo di acara Jambi Badendang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Badendang.
0: Hello, Nian.
2: Apa kabar Pak Mu?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ada yang beb aku.
0: Ayang beb adalah.
2: Lagi
0: makan
2: nak ngajak pula dia.
0: Iya, nak ngajak ada dikit kata dia. Sayo be dak tawar dia.
2: Ya Allah, bapaknya dak tawari.
0: Nah itulah.
2: Ai, parah dia lupa.
0: Heeh. Iya, dak apa-apalah. Bapak tu tetap mengalah.
2: Iya, jangan kacang lupa kulit ya gitu.
0: Ndak. Tak mau dia.
2: Iya,
0: dak
2: jangan lupa lah.
0: Heeh. Bang, tema tadi lah tahu.
2: Sudah.
0: Ah, ke mana bang? Sudah. Ada yang kenal, dak?
2: Sudah, Abu Jani sudah, orang kaya hitam, sudah. Berarti sekali lagi, ini ada lagi.
0: Hah?
2: Dan mata air.
0: Oh, ya.
2: Ah, ada mata air. Jadi, lagi, ada sekali lagi itu.
0: Ya.
2: Ada mata air, weh.
0: Ah, ah.
2: Ah, lagunya?
0: Apa lagu?
2: Kerinduan hati,
0: weh. Wah, itulah memang terpendamnan di dalam hati lah lama kerinduan hati.
2: Apa lagi yang sakati siko tu dah ada dengar suaranya lagi, payah ni anak.
0: Iya.
2: Iya, sekali nongol lah, itu kan.
0: Ah.
2: Oh, jangan nanti yang diem lagi yang payah dari
0: kerinduan. Ayo, iya.
2: Lagunya buat aman dalam panjar, weh.
0: Aman dalam panjar.
2: Ya
0: masuk lah,
2: kalau
0: nak
2: ngomong
0: sama aku, aman tu bukan talang banjarnya dah bang, di anu bang, di selincah.
2: Ada aman talang banjar, ada aman talang banjar, ada.
0: Oh macam tu dua yo.
2: Yo.
0: Ah ah, ya lah yo yo yo.
2: Akhir sekolah juga tu.
0: Ah ah.
2: Yo, ayo masuk lah, bapak.
0: Yo.
2: Buat nyambak Nisa juga, buat nyambak jalan kedua tadi, Binawati juga didayakan juga.
0: Haa.
2: Buat nyambak Rudi juga, buat nyambak Ramlan,
0: Binawati
2: juga, Amar juga.
0: Buat
2: nyambak Akhli Aji juga, buat mudahir ya, mudahir, mudahirka. Ya, buat semua-semuanya aja lah.
0: Ah, iyalah.
2: Buat kamu, tugas saya selalu kamu ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti kita dengar lagu dulu. Kaget baru kita terima lagi dak di nomor yang sama.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Ganti-ganti dimanapun berada, kita ulangi lagi acara Jambi Berdendang ke temanya pahlawan Jambi. Silakan ganti-ganti di 08 11 67 07 992. Ha, itu ganti-ganti ya. Silakan ganti-ganti pahlawan Jambi tadi itu banyak yang tahu, udah ganti-ganti ya. Raden Matahir, ada juga Abun Jani, Sultan Taha, tuh pahlawan Jambi. Silakan ganti-ganti di acara Jambi Berdendang. Silakan ganti-ganti ya, di nomor yang sama. Silakan, kalau nampak tidak ada yang nak nepon, apa hal, apa kena kabut. Malum sekarang ini masa kabutnya, tak? Tuh, hari pahlawan, hari ko memperingati hari pahlawan. Tapi kita, tema kita hari ko pahlawan Jambi, ganti-ganti. Ya, macam mana ko ganti-ganti, tak ada yang nak nelpon, apapun, apa suaranya tak ada, beritahu dengan saya ya. Kaget saya cari dukun nih. Tak ada yang nak masuk, silakan.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, nampak ada yang nak menyapa saya nak nyapa juga dengan ganti-ganti yang ada di luar dah. Buatnya kat ni lah, masih tetap monitor suara saya ganti-ganti ya. Atau Kak Eli, Kak Opet, apa khabar di pagi hari ke? Kak Pit, Kak Bunga ya juga apa khabar pagi hari ke? Nampak ada yang nak masuk ke? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ija. Mbak Ija, apa kabar?
1: Sehat pula.
0: Di mana sekarang kau?
1: Ya, di rumah lah. Bang Ija masak.
0: Masak apa? Sambal apa? Lahang jengkol?
1: Tak, bu, pindah pula koran lauk
0: apa lauk lauk daging.
1: Aku
0: pula dah aku terbeli dak ya awak ke? Oh, mak, jangan macam-macam janda kayu tu.
1: Siapa nyebut janda kayu?
0: Sayolah dewek. Ya
1: kayu hati lah
0: kau. Tu cocok ni an Mak Ija.
1: Yo, kalau kayu hati alhamdulillah lah.
0: Mak Ija, tema tadi lah dengar belum?
1: Belum, baru buka, baru mister ha.
0: Oh, tadi masak ikan.
1: Yo, masak ikan.
0: Dapat bakarang di sawah.
1: Tak beli pakai duit pakarang
0: eh. Hari ke hari apa pasar di sana?
1: Hari Kemis.
0: Hari Kemis.
1: Yo.
0: Belum ke hari Rebo?
1: Yo.
0: Beli tokoh lah tadi.
1: Yo lah.
0: Salam dengan nama dengan anak Abang Army tu Manu Saro eh.
1: Ayo, jok lama, jok motret mungkin dah.
0: Oh iya nyalah dah, hari elok.
1: Hari
0: elok,
1: biar dikit
0: kita mahal. Mak Ija, tema kita hari ke Mak Ija. Pahlawan Jambi, Mak Ija. Mak Ija tu siapa-siapa be yang kenal lah apa pahlawan Jambi kita ke?
1: Sultan Bahar.
0: Wah, pintar. Siapa lagi?
1: Sultan Bahar. Apa tu, siapa lagi ya?
0: Kalau dapat tiga nyebut apa pahlawan Jambi, dapat payung hadiah eh.
1: Janda tahu saya tahu lah tu lah.
0: Sekok tu lah.
1: Tak ada lah ingat awal-awal ya, bapa. Kalau berusaknya ke Pak Ia ingat dulu.
0: Iyalah, apa lagi bercakap dengan Pak Muk kau? Ayo Mak Ija lagu apa?
1: Lagu
0: yo.
1: Lagu apa yo?
0: Lalu lupa pula.
1: Itu kopi jando ke lah.
0: Cocok ni sama Ija kopi jando.
1: Ayo
0: lah.
1: Salam buat apalah buat Pak Mo.
0: Ya. Ya.
1: Penyiar radio perempat tu.
0: Ya.
1: Banyak asam ke Pak Mo.
0: Ya nyala sama Ija. Di sini banyak asam.
1: Itulah.
0: Sampai
1: kelakaran. Agama resat dengan awak tu.
0: Ya.
1: Apa tu buatnya seluruh semua pendengar radio. Selamat pegawai mana yang dah pegawai tu.
0: Kalau dah pegawai suruh pegawai Mak Ija. Jangan nak minta makan dengan awak.
1: Iya.
0: Apa
1: jadi toke Pak Mu?
0: Oh. Toke labu kayu jadilah. Aduh pun nama eh.
1: Iya.
0: Toke
1: labu kayu tak laku dijual.
0: Iya iya.
1: Kata sudah Pak Mu, masuk ajaran ko.
0: Iya.
1: Kau itu ya do. Mana kau ni dati ajaran Jambi berdendang ko?
0: Ayo.
1: Kenal lah lagu ko.
0: Terima
1: kasih lah Pak Mu waktu
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mak Ija ganti-ganti silakan di 0811-6707-9920. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa berdendang? Apa kabar di pagi hari kemang?
2: Kabar baik elok lah.
0: Elok lah, kering dah.
2: Kering.
0: Ayo
2: betul,
0: deh.
2: Betul,
0: kali nak mandi ke rumah saya.
2: Sama anu asapnya pemuk, sama tebal ini asapnya.
0: Oh iya, lagi ngapa? Lagi apa panen?
2: Belum, Mamu anu lagi anu sarapan dulu nih. Main ini mas sebelah yang sebelah dikit lah.
0: Oh iya iya iya iya. Sehat lah galo-galo.
2: Sehat.
0: Tadi lah dengar tema kita.
2: Belum, baru datang ini.
0: Oh, tema kita ke pahlawan Jambi.
2: Oh, pahlawan Jambi.
0: Kalau mamang dapat duit 3 ke dapat hadiah payung.
2: Oh, hadiah payung ya itulah orang kayu hitam. Juga Bu siapa lagi ya? Orang
0: itu gara-gara dapat payung tuh, kok lupa?
2: Iya, mungkin itu siapa lagi ya? Jambian lupa apa mo?
0: Ayo, lagu apa?
2: Lagunya minta lagu anu aja pemo, apa? Lagu apa ya, lagu Jambi ini, lagu tembu-tembu padi aja lah.
0: Oke, salam-salam lagi mang.
2: Assalamualaikum buat pemula sama Joyce, sama juga sehat selalu yo.
0: Ya.
2: Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Ali. Semua sama Tena dia pun namanya yo. Kemudian juga tadi buat Maija juga ya, Bang Armi, Bang Ramlan juga yo.
0: Ya.
2: Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Ajum ganti-ganti ya. Apa kabar Pak Marijan? Lah sehat apa belum sekarang? Lah di rumah apa belum? Pak Marijan monitor apa dak ya? Buatnya Bang Rudi, payu masuk Bang Rudi. Buatnya Bunda Rizka juga, masuklah. Ha, tu siapa lagi yang nak masuk ke? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Hello.
0: Apa kabar di pagi hari ke? Dah ada nengok-nengok wajah.
3: Adalah Pak Bu, sehat lah. Pak Bu macam mana sehat lah?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Ya, yang penting sehat lah.
0: Apa yo bang, anu apa tema kita ke pahlawan Jambi bang?
3: Kalau saya taunya pahlawan Jambi itu yang kenal Sultan Taha.
0: Oh sekok tu lah.
3: Wow orang kayu hitam.
0: Jadilah ada ke dalam mui.
3: Sekok ada tahu pak musa
0: pun dekat rumah saya tu nah.
3: Dekat rumah saya siapa yo?
0: Siapa dekat rumah saya tu rumah gedang.
3: Oh, Bang Gedang,
0: tak boleh
3: lupa, Bang
0: Gedang tak tahu nama ya. Abun Jani,
3: Bang. Oh, Abun Jani.
0: Iya, rumah Gedang yang kata atap tu rumah Abun Jani. Iya,
3: rumahnya.
0: Iya. Bang, lagu apa?
3: Lagunya Lima Purut.
0: Lima Purut, ya. Salam-salam lagi, Bang.
3: Salam, Bang. Kalau-kalau tadi, ya. Tadi yang masuk tadi Maija dengan Mang Aji juga
0: lah.
3: Kalau-kalau lah ya.
0: Mm-mm.
3: Buat tamu, mau dalam selalu ke Pamu ya.
0: Mm-mm.
3: Oke, kawan, kau yang mana Pak Pamu, Pina?
0: Pina adalah ada anak baru sih kau.
3: Oh, ada anak baru.
0: Yalah,
3: Mima, Pamu, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi, ganti-ganti. Baru kita putar lagu lagi, tak? Sekok lagi penelpon. Kerana waktu yang nak memisahkan kita ganti-ganti ya. Di pukul 9.46 itu ganti-ganti. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak kita putar lagu ganti-ganti. Mungkin sampai sekolah dulu acara Jambi Berdendang. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mau maaf. Ibu kali maaf. Ataupun menyinggung perasaan ganti-ganti. Saya mohon maaf juga beli bis kasih makan dalam dulang. Siaran kami berdua dengan Pina sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM 99.2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Halo Kati-Kati, prediksi awal musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jambi yang diperkirakan datang lebih lambat dari normal perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan berbagai sektor terkait. PLT Kepala BBMKG Wilayah 2, Ana Oktavia Setiowati, mengatakan bahwa informasi musim hujan tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca, tetapi juga penting dalam mendukung perencanaan dan kesiapsiagaan di berbagai bidang. Hal itu disampaikannya dalam proses rilis prediksi awal musim hujan 2026-2027 Provinsi Jambi yang diselenggarakan secara virtual oleh BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jambi. Untuk selengkapnya, Kanti-Kanti boleh lihat di web rri.co.id.

0: Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

Kau tak pernah lelah menjaga kami. Sebenarnya kau amatlah lelah. Kau tersenyum melihat tingkah pola kami yang sangat melukaimu. Tetapi kau diam seribu kata, namun tetap mencari solusi agar anakmu bisa bangkit. Ibu, aku menangis dengan kepergianmu. Tapi apa daya, aku tak kuasa, Tuhan yang kuasa. Ibu, semoga kau selalu berbahagia dimanapun kau berada.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Sejak puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini adalah tempat pemandian Belanda. Tempat ini seakan menjadi sebuah fase di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Suhu air yang mencapai 80 derajat Celcius ini membuat siapapun yang datang tidak bisa leluasa untuk berendam. Sumber air panas ini sangat cocok untuk melepas penat dan mengobati rasa dingin yang menyerang. Ada beberapa sumber air panas yang ada di kaki Gunung Kerinci Jambi. Keberadaan air panas Semurup ini memang tergolong unik, karena letaknya yang berada di dataran tinggi, yang menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Kerinci, dan hal ini pun mampu menarik minat pengunjung, bahkan dari luar Kabupaten Kerinci itu sendiri.
5: Itu hari ya, libur sekolah, hari Minggu, pasti kalau hari biasa kurang.
6: Habis COVID mulai kapan lagi itu, Pak? Habis COVID kemarin?
5: COVID kemarin itu ada dua kali itu, tutup, buka, tutup, buka. Nah, yang trip ini tuh lama juga buka.
6: Buka dari jam berapa?
5: Dari jam 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi, jam 10.
6: Masuk tiket?
5: Tiket kalau hari biasa 6.000 anak-anak dewasa, anak-anak 4.000. Kalau hari libur 10.000 dewasa, anak-anak 5.000.
6: Dalam sehari berapa?
5: Dalam sehari itu kalau hari biasa itu 10 sampai 50 orang. Itu paling ramai itu 50 orang. Kalau hari Minggu itu kadang 100 orang.
6: Tidak termasuk parkir kan?
5: Tidak. Tapi tidak tentu pendapatan itu tidak tentu kadang pernah Minggu sepi. Nah, tergantung pengunjung musiman. Tapi kalau libur sekolah Lebaran.
4: Terletak pada Desa Batu Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hendak bertolak ke sumber air panas ini, maka harus menempuh jarak kurang lebih 12 km dari sungai penuh. Jaraknya memang cukup dekat dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi.
7: Berapa harga tulak nih, Mak?
8: 3.000.
7: 3.000?
8: Iya.
7: Oh, satuan?
8: Apa?
7: Satuan?
8: Iya, satuan 3.000. 10, 30.000.
7: Oh.
8: Kami beli uang antak naik 2.500, 500 kami.
7: Ambil dia dosen mana?
8: Iya, anu Haji Rawang mau. Kami kan.
9: Mana banyak jual ada gelang ado ulang tanah
8: anak. Gelang do gelang anu ado. Oh, gelang bayi ado.
9: Oh, bayi.
8: Gelang bayi sudah nawar. Banyak orang beli. Ha. Gelang bayi tangkan.
9: Apa itu? Apa itu?
8: Ha, gelang bayi ya, gelang pelsit.
9: Entong tu?
8: Lahir anak pasang
9: untuk orang tu.
8: Untuk orang tu, wadah abduh.
4: Sesampainya di sana, Anda juga bisa mencoba merebus telur dan juga pisang pada sumber air panas ini. Tak perlu menunggu lama, telur pun akan siap disantap. Ditemani suasana pedesaan yang masih asri, terasa sangat nikmat saat menyantapnya, dikala perut kerasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam Konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Provinsi Jambi memang cukup

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

Yo Ganti-Ganti kembali lagi di Pro 4 di 99,2 MHz tentunya dengan info terkini. Ganti-Ganti ada info tentang Wamenak RI, peran perempuan dalam membentuk karakter keluarga. Wakil Menteri Agama RI Dr. Kiai Haji Romo HR Muhammad Syafi'i SH MHum menekankan besarnya peran perempuan dalam membentuk karakter keluarga dan generasi penerus. Hal ini disampaikannya pada pelantikan pengurus wilayah Forum Silaturahmi Umi Muslimah Indonesia atau Fahmi Umi Provinsi Jambi sekaligus pengukuhan pengurus daerah kabupaten atau kota seprovinsi Jambi. Pengukuhan ini berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Paduka Berhalo, Selasa 29 September 2026. Menurutnya, perempuan memiliki posisi penting sebagai tempat kembali bagi keluarga sekaligus sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Nah, Ganti-Ganti ia juga menilai kualitas keluarga dan generasi mendatang tidak terlepas dari peran perempuan dalam mendidik, mendampingi, dan memberikan keteladanan kepada anak-anak. Untuk info selanjutnya, Ganti-Ganti bisa cek di alaman rri.co.id. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Komo, banyak nian berita kejadian komo.
1: Iyo, tu berita hoha.
0: Apa namui berita hoha tu?
2: Sibuk baik di hoha. Yang benar tu tahu kau. Beritanya tu hoha. Berita tidak benar atau berita palsu yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang tidak jelas sumbernya. Makanya kalau ada berita, bertanya sama orang yang paham. Jangan ngoceh sana sini. Tahu dah?
0: Abang.
2: Hoha.
3: Perbuatan menyebarkan berita kebohongan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan akan dikenakan sanksi pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
4: Nusantara Siang.

Halo Kanti Kanti, 99,2 FM RRI Pro 4 Jambi. Dalam upaya melestarikan warisan budaya Nusantara sekaligus meningkatkan potensi ekonomi kreatif berbasis jajanan lokal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, terus mendorong promosi kuliner tradisional Indonesia. Salah satu hidangan khas tradisional yang kini kembali mendapatkan perhatian luas adalah getuk singkong, olahan berbahan dasar singkong manis yang disajikan di atas daun pisang segar dengan taburan kelapa parut gurih. Pemerintah menilai bahwa makanan tradisional tidak sekedar pemenuh kebutuhan pangan harian, tetapi juga memegang peranan penting sebagai identitas budaya yang memiliki nilai jual tinggi di sektor pariwisata. Getuk, yang dibuat dari adonan singkong rebus yang dihaluskan, kini diproduksi dengan standar higienis dan kemasan yang lebih modern tanpa menghilangkan keautentikan rasa tradisionalnya. Untuk info selanjutnya, Kanti-Kanti bisa lihat di laman rri.co.id. Tetap di 99,2 FM RRI Pro 4 Jambi.

0: 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kemerdekaan bangsa kita direbut dengan tetesan darah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan telah dikumandangkan oleh Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: Bayu, tolong ambilin tas Mama dong, Nak.
1: Ini mah tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Yo, kanti-kanti, sudah kita dengarkan tadi salah satu lagu yaitu Karamo Ida. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan info berikutnya. Info berikutnya. Kanti-kanti, rasa kantuk yang melanda setelah makan siang atau malam seringkali mengganggu untuk produktivitas. Kondisi ini secara medis dikenal sebagai food coma atau postprandial somnolence. Nah, kanti-kanti, saat tubuh mencerna makanan, aliran darah cenderung meningkat ke organ pencernaan, sementara hormon pemicu rasa kantuk seperti serotonin dan melatonin mengalami peningkatan. Nah, melansir dari Hello Sehat, beberapa kondisi kesehatan juga bisa menyebabkan mengantuk setelah makan, seperti penyakit seliak, diabetes, intoleransi makanan, dan anemia. Nah, kanti-kanti, cara agar tidak ngantuk setelah makan, ada beberapa hal yang perlu kanti-kanti lakukan nih untuk menghindari rasa mengantuk setelah makan. Nah, yang pertama yaitu bergerak ringan setelah makan. Yang kedua itu ada pilih makanan kanti-kanti dengan bijak. Yang ketiga yaitu jangan makan terlalu banyak kanti-kanti. Keempat, ada minum air putih yang cukup. Dan terakhir yaitu atur jadwal makan dengan baik. Nah, kanti-kanti, jadi jika kanti-kanti ingin makan pada malam hari, pastikan tidak kurang dari 3 jam dan sebelum Anda tidur. Nah, kanti-kanti, hal ini berguna untuk menjaga kondisi perut agar tidak terlalu penuh, jadi perut bisa mencerna makanan secara optimal dan tidak memicu rasa kantuk. Untuk info selanjutnya, untuk lengkapnya, kanti-kanti bisa cek di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Hei, tahu nggak? Dia itu begitu loh.
2: Tuh, si penakut lewat. Hei kamu, sudah nggak bisa? So hebat pula.
3: Kamu itu bukan apa-apa. Mau melawan kami?
1: Pukul baru tahu rasa kamu.
2: Stop! Jangan bully aku lagi. Aku benci dibully terus.
4: Sadar atau tidak, apapun bentuk bully tidak dibenarkan dalam kehidupan di sekitar kita. Kita harus hentikan ini.
5: Ayolah teman, jangan takut.
6: Kami bersamamu.
7: Oke, kanti-kanti, ini ada info dari Kepala Dinas Pendidikan Freddy Advan Panjaitan melaporkan pelaksanaan kompetensi pelajar pada Selasa 29 September 2026. Laporan penjelas ajang tahunan tersebut disampaikan saat pembukaan turnamen di Menara Pandang Salib Kasih. Kompetensi melombakan cabang futsal serta permainan tradisional margala bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pemerintah daerah menjadikan ajang ini sebagai sarana efektif melestarikan seni budaya lokal kepada generasi penerus. Pihaknya meminta para guru pendamping terus mempopulerkan permainan tradisional khas Batak tersebut di lingkungan sekolah. Selain aspek olah tubuh, Wakil Bupati mengajak para pelajar menyukseskan gerakan peduli kebersihan lingkungan sekolah. Pada siswa diimbau membiasakan diri, mengurangi penggunaan sampah plastik serta tidak membuang sampah sembarang tempat. Oke, kanti-kanti, program pembiasaan positif melalui literasi dan numerasi juga terus ditekankan dalam aktivitas harian satuan pendidikan. Langkah pembentukan karakter solidik ini diharapkan mencetak generasi muda yang cerdas, peduli, serta berbudaya tinggi. Untuk informasi selanjutnya, kanti-kanti bisa cek di laman rri.co.id. Oke, kanti-kanti, kita break sejenak untuk mendengarkan azan wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan, dan itu turun-temurun sampailah generasi sekarang.
1: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman pas kita pas berdua dia kayak gitu.
0: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asyik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh, susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotype anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Emak-emak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, ya. Padahal sudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka nggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2, Lutfiah mengatakan, dari jumlah tersebut, sebagian besar, yaitu 884 diantaranya, pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 53, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran risiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Kanti-kanti, Kepala Dinas Pendidikan Freddy Advent Panjaitan melaporkan pelaksanaan kompetisi pelajar pada kemarin ya, Selasa 29 September 2026, dan laporan penjelas ajang tahunan tersebut disampaikan ketika pembukaan turnamen di Menara Pandang Salib Kasih. Kompetisi melombakan cabang futsal serta permainan tradisional margala bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pemerintah daerah menjadikan ajang ini sebagai sarana efektif melestarikan seni budaya lokal kepada generasi penerus. Selain aspek olah tubuh, Wakil Bupati mengajak para pelajar menyukseskan gerakan peduli kebersihan lingkungan sekolah, dan para siswa dihimbau membiasakan diri mengurangi penggunaan sampah plastik serta tidak membuang sampah sembarangan tempat. Program pembiasaan positif melalui literasi dan numerasi juga terus ditekankan dalam aktivitas harian satuan pendidikan. Langkah pembentukan karakter holistik ini diharapkan mencetak generasi muda yang cerdas, peduli, serta berbudaya tinggi. Rangkaian pertandingan futsal jenjang SMP dijadwalkan berlanjut hingga Rabu di arena terbuka Salib Kasih. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memastikan seluruh tahapan lomba berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya menjunjung tinggi sportivitas.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Selanjutnya ketika nanti tepat pukul 13 sampai dengan pukul 14 kita akan segera menuju Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara, tentunya bersama rekan-rekan dari RRI Jakarta dan juga RRI Palu. Dan hari ini akan mengambil tema kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana dengan narasumber Ardian Syah Dwi Putra selaku pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu, dan juga Herman Wahid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah. Dan juga ganti-ganti hari ini kita akan dipandu oleh rekan-rekan dari host RRI Jakarta, Jo Aditya, dan juga host RRI Palu, Ratu Bilqis. Selamat siang dan selamat mendengarkan program selanjutnya. Nanti kita bakal balik lagi ke RRI Perempat Jambi.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritiah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balkis. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu panggilan untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur ya, sama aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: siap deh kalau gitu. Okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya mana ya, luar biasa kita, seperti di Luwuk juga ada dan beberapa tempat lainnya, ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Yaduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya. Itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Ya, insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, okay. Sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhid Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 08114566038375 atau di 08 0853 421 621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga dengan Perompat ya. Kalau di Jakarta hanya di 02135045510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 08121124928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya. ya, Dek Ratu ya. Silakan.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku kita dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
2: ya,
3: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
2: Ya.
3: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
2: okay,
3: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia ada, yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
2: ya,
3: itu mereka agak terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
2: Lingu,
3: itu, lingu ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya, kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan
3: iya,
2: gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih bomba dari talu. Itu yang dinamakan dalam sistem ada ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Mm-hmm. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
2: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
3: Tenggelam, betul itu, tenggelam ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu, saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu, artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke. Okay.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun yang lalu
2: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali, seperti iya. itu ya?
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Terus? Itu yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke, okay. Itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke, okay. Tsunami
3: yang
2: ya?
3: Yang meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti sebelumnya.
3: Sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Okay. Nah, itu. Jadi itu. Sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
3: iya.
2: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini... hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Dan seperti itu turun-temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya.
3: Tuturan,
2: ya, penuturan.
3: Penuturan.
2: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya, kalau saya bilang informasi umum gitu. Iya.
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Okay. Itu satu tanda tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur, ya?
3: Budaya tutur karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalan, akhirnya kita di masa saat ini, kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu, tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya, bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang, kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Okay.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu, okay. perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
3: iya,
2: ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam, gitu ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan, Ardi.
4: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu,
2: okay.
4: itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur, yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan,
2: yeah.
4: atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk
2: okay.
4: misalnya dalam
2: lagu ya, kayori.
4: Ya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
2: Yeah.
4: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audio visual.
2: Oke. Okay.
4: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Apakah teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat, karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya, iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi, pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
2: Yeah.
4: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Yeah. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino, dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya, gitu. Iya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih banyak di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke. Okay.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan nih, kalau tidak 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak,
2: Palu juga.
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa. Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka. Bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat terjadinya musibah itu ya, bencana itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu dinamakan.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
2: Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya, kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu atau seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang. Itu dia.
2: Kalau dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu, Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu. Di dinding bangunan itu.
2: Seperti itu ya.
4: Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya. Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya. Siap. Kalau tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih, daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Renet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta. Ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, ya daerah ya, tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu. Dan ada beberapa makna, sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasak ya. Oke. Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil, yang tinggi, itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: ya. Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya, itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
2: Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul-betul. Okay. Karena itu memang tidak... tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh,
2: saya mau terima
4: silakan.
2: Dulu. Halo.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. tahu. Farida Baratu. Ibu Farida di mana?
5: Ampana Palu.
2: Oke, okay, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Iya, ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida. Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk narasumbernya assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili.
3: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampas Nale.
2: Iya. Yeah.
1: Iya.
5: Yeah. Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa? Rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya. Tanggal 8 kemarin sudah 8 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Untuk bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, okay. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi iya. Mitigasinya seperti apa, Ibu?
5: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya cuma ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
4: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, Dera tuh ya.
2: Boleh.
4: Oke. Okay. Halo, Prompa, assalamualaikum.
6: Oh, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dei Ratu.
2: Dei Ratu.
6: Dewi Ratu sama itunya.
2: Narasumbernya ya, Pak
4: sumbernya.
2: Ya.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman.
6: Pak Herman.
4: Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa manggilnya? Mangge, bapak ya?
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge
6: iya.
2: Itu kayak om itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
6: Kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Mpo.
2: Dei itu anak perempuan gitu.
1: Yojo. Oh,
2: anak laki-laki Yojo gitu.
4: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
3: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan. Ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil. Spesifik untuk mereka kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara yang tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Dari zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang
3: sama. Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai tanya.
2: Oke.
3: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya.
3: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada gempa.
2: Dari kayu.
3: Kayu.
2: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
3: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
1: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
3: Ulin.
2: Jadi bukan kayu di sini.
3: Sembarangan ya.
1: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayu di sini.
1: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
3: Kalau itu tidak.
2: Oke.
3: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin ya.
3: Iya.
1: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi, kayu Kaili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
3: Silaguri.
1: Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda kalau menurut
1: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau silaguri itu seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
2: Iya, Pak Amsal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala
1: itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
2: Kabonena,
1: masih tersisa
2: ya?
1: Di Kabonena. Kelurahan Kabupaten Hari.
2: Okay.
1: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Gitu atau para mula. nama beliau.
2: Oke, okay, oke. Okay, nah, itu. Okay.
1: Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
3: Alkulturasi.
2: Oke, okay. Oh gitu ya.
1: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
3: Dua.
2: Dua tangga ya.
1: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
2: Harus dua tangga.
1: Kalau rumah masyarakat pribadi, biasanya satu.
2: Oke. Okay,
1: hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
3: Di belakang. Misalnya.
2: Tetap ada di belakang
1: nah,
2: ya.
1: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Persegi empat ya.
1: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan
2: yeah.
1: Untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi, bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale, atau
3: tambale ya.
1: Di bawahnya Gampiri itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
4: Oke.
1: Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti itu.
4: Okay. Jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
4: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh benar. Kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement ya.
2: Silakan ada yang mau disampaikan.
1: Iya. Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
1: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
2: Okay.
3: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa, pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
2: Baik, seperti,
3: dan baik. Juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
4: Oke, siap.
3: Sehingga
4: terima
3: ke depan
4: kasih.
3: Itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, mana kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
4: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herma dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih. Pak Herma, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jam 14.
8: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
7: Apresiasi Budaya Jambi.
9: Brom 4 FM 99,2 MHz.

0: Kış kış kış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Kau tak pernah lelah menjaga kami. Sebenarnya kau amatlah lelah. Kau tersenyum melihat tingkah pola kami yang sangat melukaimu. Tetapi kau diam seribu kata, namun tetap mencari solusi agar anakmu bisa bangkit. Ibu, aku menangis dengan kepergianmu. Tapi apa daya, aku tak kuasa, Tuhan yang kuasa. Ibu, semoga kau selalu berbahagia dimanapun kau berada.
4: Kabar hariku.

Yo Ganti-Ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 Jambi. Nah, Ganti-Ganti tadi kita udah dengarkan relay dari Pro 4 Jakarta dan juga Palu tentang siaran budaya Nusantara. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan info berikutnya nih Ganti-Ganti. Nah, pernah dak Ganti-Ganti bertanya mengapa hari libur dalam kalender sering disebut tanggal merah? Istilah tersebut itu begitu akrab kan ya?

di dalam percakapan sehari-hari di Indonesia. Jadi kayak ada kanti-kanti nanyo tentang ada tanggal merah bulan depan. Yang dimaksud biasanya adalah hari libur atau hari yang tidak termasuk hari kerja kanti-kanti. Yo, kanti-kanti sebutan tersebut sebenarnya berangkat dari tampilan kalender, tanggal tertentu terutama hari Minggu dan hari libur, dicetak menggunakan warna merah sehingga lebih mudah dibedakan dari hari kerja yang umumnya menggunakan warna hitam. Namun, penggunaan warna merah untuk menandai hari istimewa atau hari libur bukan hanya dikenal di Indonesia nih kanti-kanti. Sejumlah negara juga memiliki tradisi serupa, yaitu di Korea Selatan, misalnya hari Minggu dan hari libur nasional ditulis dengan warna merah pada kalender. Nah, hari-hari tersebut bahkan dikenal sebagai Red Days. Nah, kanti-kanti itu infonya. Untuk info selengkapnya, kanti-kanti bisa cek di rri.co.id. Kanti-kanti, itulah info hari ini, tetap di 99,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.
2: Bro, lagi renovasi rumah nih.
3: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
2: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
3: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
2: Ini ya, kita tuh nggak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Yo Kanti-Kanti, selanjutnya ada info mengenai peringatan hari ini Kanti-Kanti. Jadi hari ini itu tanggal 30 September, masyarakat Indonesia mengenang peristiwa penting dalam sejarah bangsa pada tahun 1965. Jadi Kanti-Kanti, peristiwa tersebut itu menjadi salah satu bagian dari kelam perjalanan sejarah Indonesia yang meninggalkan banyak korban Kanti-Kanti. Pengibaran bendera merah putih setengah tiang itu menjadi simbol duka cita dan penghormatan terhadap korban Kanti-Kanti. Tindakan tersebut juga menunjukkan rasa hormat masyarakat kepada mereka yang gugur dalam peristiwa sejarah. Peristiwa gerakan 30 September ini Kanti-Kanti terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa tersebut Kanti-Kanti, 6 jenderal dan seorang perwira angkatan darat itu gugur sebagai korban. Jenazah para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, tepatnya yaitu di Jakarta, setelah pencarian dilakukan. Mereka kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai bentuk penghormatan negara. Jadi Kanti-Kanti, pengibaran bendera setengah tiang ini memiliki makna khusus dalam tradisi kenegaraan Indonesia Kanti-Kanti. Posisi tersebut itu melambangkan suasana berkabung sekaligus penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Untuk info selengkapnya, Kanti-Kanti bisa cek di rri.co.id. Tetap di 99,2 FM.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Hutan kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
3: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
2: M. Fauzi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar mountain bike XC Open.
3: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB XC Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
2: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
3: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
2: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
3: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
2: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Yo, kanti-kanti Pro 4 masih bersama 99,2 MHz pada pukul 14.41 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kita lanjutkan dengan info berikutnya. Nah, kanti-kanti pembukaan lahan dengan cara membakar pada dasarnya tidak dibenarkan. Masyarakat diminta memahami aturan hukum sebelum menggunakan api untuk membersihkan maupun membuka lahan. Yo, kanti-kanti, kasupsi eksekusi dan eksaminasi bidang tindak pidana umum Kejari Muaro Jambi, Willy Sandi, mengatakan aturan mengenai pembakaran lahan telah diatur dalam sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia menjelaskan terdapat ketentuan khusus yang mengatur masyarakat adat dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara tertentu. Namun, ketentuan tersebut tidak berarti masyarakat adat bebas melakukan pembakaran tanpa memenuhi persyaratan. Kanti-kanti, menurut Willy, sejumlah faktor harus diperhatikan seperti jenis tanaman yang akan ditanam, lokasi lahan, tata cara pembakaran, hingga komunikasi dengan pihak terkait. Karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan sebelum melakukan pembukaan lahan. Oke, kanti-kanti, info selanjutnya kanti-kanti bisa cek di laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

Perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya, ada dua metode, ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya yang berasal dari nama kecamatan Debati Tujuh, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi seperti diungkapkan owner Debati Tujuh Kopi, Jamin Syafdi. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati Tujuh Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Syafdi mengatakan selama berdirinya Debati Tujuh Kopi sejak 2018 lalu telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko. Itu kita ngelola kafenya dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati Tujuh saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Itu ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru Pak. Itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Syafdi menjelaskan Debati Tujuh Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, kami lihat seiring waktu berjalan memang juga sudah hampir hilang. Ada satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90 itu tidak tahu lagi gimana-mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur ya, ataupun tidak asli. Nah, itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati Tujuh Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Yo, kanti-kanti tetap di FM Pro 4. Selanjutnya ada kabar mengenai buah durian menjadi inspirasi sebuah motif batik di Jambi. Jawabannya adalah durian pecah. Bentuknya tidak sekedar mengambil rupa buah khas Nusantara, tetapi membawa pesan tentang kekuatan, kemakmuran, dan cara manusia menghadapi kehidupan. Motif durian pecah merupakan salah satu corak khas batik Jambi. Bentuknya utamanya terinspirasi dari buah durian yang telah terbelah menjadi dua bagian. Karakter visual tersebut membuatnya mudah dikenali dan menjadi salah satu motif yang menarik dalam khazanah batik Sumatera. Kanti-kanti, makna motif ini memiliki beberapa penafsiran. Salah satu sumber budaya batik maknai dua bagian durian sebagai simbol fondasi iman dan penguasaan ilmu pengetahuan secara teknologi. Pesannya, kemajuan sebaiknya berjalan bersama landasan moral dan kebijaksanaan. Untuk info lengkapnya, kanti-kanti bisa kunjungi rri.co.id. Tetap di 99,2 FM RRI Jambi.

0: Randy, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

0: Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya, sesudah itu berbakti kepada ibu bapa, sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
3: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

0: dangdut.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Dangdut.
1: Halo Kanti-Kanti, masih di 99,2 FM RRI Pro Jambi. Yo Kanti-Kanti, selanjutnya kita ada di formasi Pro Dangdut Kanti-Kanti dari jam 15 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kanti-Kanti, dengan hari ini kita bakalan Pro Dangdut dengan tema pahlawan revolusi Jambi. Apa yang Kanti-Kanti tahu? Langsung saja Kanti-Kanti yang mau request, yang mau gabung silakan hubungi line telepon 0811-6707-9920. Nah, ini ada Bang Tamrin. Yuk, Kanti-Kanti. Yang mau request lagu dangdut, boleh. Ini Kanti-Kanti, ada dari Bundawati Kanti-Kanti. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Bunda.
1: Halo, Bunda.
2: Halo juga, ini pasti Queen ya?
1: Bukan Bunda, ini Elin Bunda. Ini ada Queen juga nih Bunda, Elin.
2: Elin?
1: Ya, ini Ratu ada juga Bunda.
2: Oh, ada Queen juga ya?
1: Iya Bunda,
4: ya. Ada dua cewek cantik nih Bunda.
2: Iya, berarti bertiga dong.
1: Iya ya, Bunda.
4: Iya ya, Bunda, tema Ebi, kita
2: nanti Ebi Tri dong, kalau tiga tuh sama Mbak, sama Cipke.
4: Apa Bunda?
5: Ada Cipke itu ya?
4: Nggak ada Bunda, baru dua cewek cantik ini be Bunda.
5: Oh, dua cewek cantik.
4: Iya ya, Bunda.
2: Berarti dua bacaan dong.
4: Bunda, kita nih kan tentang pahlawan revolusi nih Bunda. Menurut Bunda, Bunda ada tahu nggak pahlawan revolusi yang Bunda tahu nih? Yang di Jambi.
2: Tahu Bunda tuh Ahmad Yani.
4: Mm-mm.
2: Terus tuh, siapa tuh? Pierre Tendean.
4: Iya.
2: Sudatu S. Parman. Sudatu siapa lagi yo? Ada lupa pula Bunda.
4: Ah, ya enggak apa-apa lah Bunda. Penting Bunda lah banyak tuh tahu.
1: Banyak pula tahunya Bunda.
2: Aduh, Raden Suprapto.
4: Betul. Ah, iya Bunda.
2: Yang kecil tuh siapa sih? Yang kecil tuh sih?
4: Ah, siapa yo?
2: Yang anak-anak itu siapa sih?
4: Kurang tahu pula kami nih Bunda.
2: Ada Irma apa sih?
4: Oh iya Bunda. Nah Bunda, menurut Bunda nih anak-anak zaman sekarang nih banyak dah sih yang tahu pahlawan, apa mulai agak lupa nih Bunda?
2: Kayaknya banyak yang lupa, Mama sekolah tuh ingat aja karena ada pelajarannya kan di IPS kan.
4: Iya Bunda ya.
2: Kalau ada IPS sih Bunda nih, kalau pelajaran tuh kalau pahlawan Bunda tuh ingat dikit-dikit.
4: Oke lah Bunda. Bunda, hari ini udah ngapain be Bunda?
2: Bunda udah makan. Cuma belum sholat asar.
4: Oh, tidur udah Bunda, tidur siang.
2: Bunda kalau belum bobok siang hari ini. Tadi PLN-nya mati, jam 2 sampai jam 3 baru hidup.
4: Oh gitu ya Bunda.
2: Jadi puanas.
4: Oh iyalah Bunda. Bunda, hari ini kabut asapnya lumayan tebal gak Bunda di sana? Bunda di mana nih?
2: Tadi pagi sih kabutnya tebal, cuma sore ini lebih semput, udah agak menipis.
4: Oh, agak menipis.
2: Agak udah enggak terlalu pekat.
4: Iya, di sini debunya udah mulai terbang-terbang nih Bunda.
2: Di sini pun ya kalau nyemur pakaian di luar pakaiannya berdebu.
4: Iya. Jangan lupa pakai masker ya Bunda ya.
2: Bunda kalau orang enggak pakai masker aja saya.
4: Oh, oke deh Bunda. Bunda mau langsung bayar apa Bunda? Mau request lagu apa Bunda?
2: Lagu Bunda apa? Ini yang nanya Elin ya?
4: Ini Ratu Bunda.
2: Ratu,
4: Elin, mana suaramu? Ini Elin, mana Elin?
1: Ya Bunda, nah, Elin di sini Bunda.
2: Putranya tadi di sebelah, Bunda tuh di sebelah juga tadi di petatu sama Mbak Uci, si siapa Putra
1: ya, sama si Kayla. Kela sama Wijay.
2: Bukan Wijay dah, Putra.
1: Iya Putra Bunda. Nah Bunda, Bunda mau request lagu apa Bunda?
2: Lagu Bunda apa ya maunya ya? Coba Queen atau si Elin deh cari lagu yang bagus apa?
1: Woi, cari lagu yang bagus Ratu.
4: Apa tuh Bunda, bebas?
1: Iya bebas Ratu. Oh, Ayu Tinting, Bunda mau Ayu Tinting?
2: Malas.
1: Malas.
2: Bunda boleh ini tuh ada ini.
1: Apa Bunda?
2: Dirimu bukan babumu.
1: Dirimu bukan?
2: Istrimu.
1: Istrimu?
2: Bukan babumu.
1: Istrimu bukan?
2: Bukan babumu.
1: Bukan lagu madumu. Oh, babumu. Oh ya, ada nih Bunda.
4: Wah, kenapa tuh Bunda? Istrimu bukan babumu. Ha.
2: Ya Bunda kan istri kan bukan babu.
1: Iya, benar dak Bunda.
4: Betul.
1: Ya Bunda, ditunggu ya Bunda lagunya Bunda.
4: Ada salam dak Bunda?
1: Salam Bunda.
2: Salam Bunda buat semua akan semua ngejar after lagi
1: nih. Oh, iya Bunda.
2: Ya, buatnya Eli.
1: Iya Bunda. Iya Bunda.
2: Sama Citi kan nanti ya situ ya.
1: Iya Bunda.
2: Citinya ada ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selanjutnya sukses kedepannya.
1: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin Bunda. Amin. Makasih doanya ya Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Kanti-Kanti, selanjutnya nih Kanti-Kanti ada dari Bang Tamrin Kanti-Kanti. Halo Bang Tamrin. Assalamualaikum Bang Tamrin. Yo. Ini Elin Bang Tamrin.
0: Ini
1: ada Bang Tamrin ratunya.
4: Halo Bang Tamrin.
0: Bang Tamrin langsung berduo nih.
4: Iya langsung berduo nih. Bang Tamrin lagi ngapain nih Bang?
0: Lagi santuy.
4: Lagi nyantuy, nah, sambil nyantuy. Makan enggak? Apa sambil ngopi?
0: Makan, ngopi nanti malam,
4: Bang. Alhamdulillah.
0: Ngopi juga banyak ngopi tuh. Banyak ngopi, siang aja ngopi, pagi ngopi.
4: Woi, ngopi terus tuh Bang, seharian.
0: Ay, mabuk, ngopi
1: terus. Hati-hati, Bang.
4: Iya, nanti aslam pula kan. Nah, makan udah, Bang?
0: Makan udah.
4: Nah, asal udah makan, enggak apa-apa lah ngopi, enggak?
0: Iya, tapi belum.
4: Nah,
0: temanya apa?
4: Nah, temanya nih pahlawan revolusi yang Abang tahu nih, Bang. Ah, ada enggak, Bang?
0: Bukan Taha ya. Bukan Taha. Pahlawan Jambi itu.
4: Apa, Bang?
0: Sultan Taha Jambi.
4: Oh iya, Sultan Taha.
0: Iya. Ah, Jenderal Sudirman.
4: Jenderal Sudirman. Ada lagi enggak, Bang?
0: Matahel.
4: Raden Matahel betul.
0: Iya, Raden Matahel kan. Raden apa lagi? Banyak Raden nih.
4: Ah, iya banyak.
0: Sultan Agung.
4: Sultan Agung.
0: Iya, itu namanya.
4: Oh iya, Bang. Menurut Abang apalah peran pahlawan nih sampai sekarang nih, Bang? Bagi Abang. Dampaknya lah, Bang, gitu, Bang.
0: Dampaknya kan.
4: Kayak misalnya nih kita kan jadi merdeka nih kan, Bang, berkat-berkat para pahlawan dulu gitu, Bang.
0: Iya.
4: Pokoknya
0: mengingatkan masa lalu kita masa yang kalau itu ingat gitu kan.
4: Betul.
0: Perjuangan itu.
4: Iya, perjuangan dulu dak, Bang?
0: Iya.
4: Iya, iya. Nih langsung be, Bang. Lagunya, Bang. Apa?
0: Iya, dari pada cerita be. Aku mau Elin ya.
4: Elin coba.
0: Elin. Iya. Lagunya dari pada Elin.
4: Iya, Bang. Lagu apa, Bang?
0: Dari pada cerita. Apa lagu itu? Ada lagu Nualima.
4: Nualima?
0: Nualima.
4: Iya. Nur Halimah, judulnya Nualima. Bang?
0: Cinta di atas derita.
4: Cinta di atas.
0: Bukan derita di atas derita.
4: Derita.
0: Iya, ada derita di atas derita.
4: Derita di atas. Derita. Oh ya, aduh Bang.
0: Ada ya.
4: Aduh, itu Bang salam salamnya Bang.
0: Salamnya untuk Eri sama Watu.
4: Yo.
0: Oke, depan lebih baik lagi dapat.
4: Amin.
0: Salam untuk semua Erina Ratu ya.
4: Iya Bang.
0: Terima kasih Erina Ratu.
4: Iya. Iya Bang. Oke. Waalaikumsalam. Tunggu lagunya Bang.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Kanti-Kanti. Selanjutnya ada lagu ada telepon dari Babang Tampan Lampung. Halo, Babang Tampan.
3: Halo juga.
4: Yeah. Ada Babang Tampan, ada Kakak Cantik. Combo Kak Ratu dak?
1: Iya, combo.
4: Ini lagi sama Elin, Bang. Ini juga ada samping Elinnya ada Ratu, Bang.
1: Halo, Bang.
3: Ratu sama Elin.
4: Iya, Bang. Ini pertama kali yo kita kenalan, Bang.
3: Iya, salam kenal ya.
4: Iya, salam kenal, Abang. Abang, apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, wawai.
4: Apa aktivitas hari ini, Bang?
3: Biasa aktivitasnya kalau di tempat saya itu ikan.
4: Oh, Abang ini berarti di Lampung, Bang, ya?
3: Iya, di Lampung.
4: Oh, di Lampung. Orang Jambi tapi, Bang? Enggak?
3: Bukan.
4: Oh, bukan. Asli,
3: aku sih orang Indonesia.
4: Iya. Asli Lampung. Oh, asli Lampung. Oke, salam kenal, Bang, yo.
3: Iya, bisa ngomong Lampung, Cuti-Cuti?
4: Aduh, ngomong Lampung gimana tuh Bang?
1: Gimana Bang, ajarin Bang.
4: Ajarin Bang, ajarin Bang.
3: Kalau sore, debi.
4: Degi?
3: Debi.
4: Oh, debi, selamat debi gitu.
1: Selamat sore.
4: Oh, selamat debi. Selamat debi, Babang Tampan. Ya Bang, Abang aktivitasnya ngapain bay hari ini Bang?
3: Pagi sih biasanya kalau jam segini santai-santai aja sih, karena kan RRI lewat RRI digital, jadi sekarang lagi di tempat Jambi, lagi santai aja.
4: Oke, lagi nyantai sambil dengerin suara-suara kami lah, dak Bang?
3: Iya. Suara Palembangnya juga nih, gini.
4: Di mana Bang?
3: Ada Tanyo.
4: Apa Bang?
3: Salam kenal dari orang ada.
4: Palembang, siapa tuh Bang?
2: Yo, halo Mbak, salam kenal.
4: Halo kakak, kakak, bunda, atau apa nih manggilnya?
2: Masing aja lah.
4: Halo kakak.
2: Iya, halo juga kak, halo juga dek.
4: Siapa namanya kakak?
2: Oh, nama aku Suhaina.
4: Iya kakak Suhaina. Sehat kakak Suhaina.
2: Palembang ya?
4: Oh, bahasa Palembang?
2: Oh, Jambi ya.
4: Iya, Jambi kami nih kakak.
1: Mirip-mirip,
4: oh, mirip-mirip lah bahasa Palembang dengan Jambi, dak?
2: Jambi itu?
4: Apa, kak?
2: Jambi, ngomong Jambi itu sama apa ya?
4: Iya, sama lah, kak. Kayak bahasa Palembang pakai O-O juga lah kami nih.
2: Ada kawan-kawan aku kalau nggak salah tuh di Jambi juga ya?
4: Ada kawan, kak, di Jambi?
2: Ponaan ada di sana, di Jambi.
4: Oh, gitu, kak, yo.
2: Suaminya.
4: Apa kak?
2: Ikut suami dia.
4: Oh, ikut suami. Suaminya orang Jambi berarti.
2: Iya.
4: Oh, gitu. Oh, iya. Kakak nih di Palembang tapi tinggal di Lampung. Orang Palembang tapi tinggal di Lampung.
2: Ya, dapat suami orang Lampung.
4: Oh, dapat suami orang Lampung. Oh. Alhamdulillah. Udah tinggal di Lampung berarti yo.
2: Iya, lagi di Lampung, di Lampung. Kalau balik,
4: yang
2: balik ke Palembang,
4: kalau balik. Iya lah kak. Babang Tampan tadi.
2: Ini bisa muter lagu ya?
4: Apa kak?
2: Ada lagunya nggak nih radio?
4: Iya ada nanti kak.
2: aku kadang masih bingung ya masuk radio ya karena belum ini ya.
4: Iya.
2: Paham radio tapi.
4: Gampang kak sekarang dengar radio kak, bisa pakai RRI digital kak, pakai HP.
2: Iya, tapi kalau
4: mencoba
2: asik juga ya.
4: Iya, asik kak, kak bisa nelpon-nelpon lah, request lagu.
2: Iya. Sama aku aja,
4: balik ke Bang Tampan yo.
3: Temanya
4: apa? Temanya hari ini pahlawan revolusi yang Abang tahu nih Bang. Nah, siapa Bang?
3: Pahlawan revolusi.
4: Iya, pahlawan revolusi.
3: Kalau itu apa? Patimura masuk enggak?
4: Patimura masuk lah, dak. Masuk Bang, masuk. Iya, pokoknya pahlawan yang Abang tahu lah, Bang.
3: Iya, karena kalau pahlawan Patimura itu dia mirip kayak aku, tampannya itu, senyumnya itu manisnya dari lahir.
4: Asik, iyalah Bang, Abang emang tampan. Dari suaranya aja lah tampan nih, Bang.
3: Nanti aku WA lah.
4: Oke lah, Bang, oke. Lagunya mau lagu apa, Bang?
3: Lagunya yaitu lagu dangdutnya apa ya?
4: Apa, Bang?
3: Lagu dangdutnya Delima.
4: Delima?
3: Semakin sayang semakin kejam tuh siapa lagunya?
4: Waduh, semakin sayang semakin kejam. Nah, ngerinian ya Bang ya. Semakin sayang kok semakin kejam.
3: Iya, biasanya kan gitu kan abang-abang sayang.
4: Asik. Abang sayang
3: gitu kan. Kalau lagu bandnya gini. Aku
4: telah. Wih, bagus juga suara Abang nih ya.
3: Kalau di Lampung dipanggilnya SC13.
4: Oh, siapa Bang?
3: Dipanggilnya SC13.
4: Waduh, artis Abang ya.
3: Di lagu pertama dia singlenya yang jangan-jangan kau menolak cinta.
4: Wih, keren suara Abang nih, udah kayak artis aslinya ha. Yalah Bang, salam-salamnya ada Bang.
3: Di Jambi ini pendengar RRI Propat Jambinya ada orang India loh yang tetap di Jambi.
4: Oh, emang iya Bang?
3: Bang Amarkan.
4: Amar Khan, orang India.
3: Iya, orang India, dia anak di Jambi itu, ada Bang Amar Khan namanya.
4: Oh iya.
3: Juga yang di Jakarta itu pemain sinetron Gaga Rudy, ada Bang Rudy juga di Jambi. Ada Bunda Wati, dulu dia main Syarat 008, sekarang tetap di Jambi, namanya Bunda Wati.
4: Iya, Bunda Wati.
3: Terus juga ada juga Bunda Jamila. Bunda Jamila itu dulu lagunya itu viral, lagunya Jamila.
4: Asik.
3: Ada tuh Bunda Jamila tuh.
4: Iya, Bunda ya. Jamila.
3: Terus juga ada Butet ya di Palmera.
4: Butet.
3: Juga ada Bang Ramlan ya.
4: Sore.
3: Pokoknya spesialnya buat kalian berdua sehat selalu ya.
4: Amin.
3: Iya, Bang. Mau ciptakan kalian berdua sehat selalu, super spesialnya buat istri. Kalau aku tuh setia walaupun dulu-dulu kan kalau belum
4: kenalin,
3: tapi aku nih laki-laki yang paling setia lah.
4: Alhamdulillah kalau kayak gitu, Bang.
3: Dijagain terus kayak CCTV. Aku pengen ngasih pantun itu legenda buat kalian berdua ya.
4: Apa tuh, Bang? Coba, Bang.
3: Dari Sabang sampai Maroke.
4: Cakep.
3: Hanya kalian berdua lah yang paling oke.
4: Asik. Oke. Terima kasih, Bang.
3: Sama-sama.
4: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang Lampung bilang tadi pun, kamu orang jawabnya ya pun ya. Itu sapaan dari Lampung.
4: Oh, ya pun.
3: Ya, kalau saya bilang tapi pun, kalian bilangnya ya pun.
4: Oh, oke gitu. Oke, okay, Bang. Oke, oke, oke.
3: Di daerah Jawa Barat kan ada campurasun, Jawa Barat, ya kan? Nah, Lampung itu punya sapaan tapi pun.
4: Ya pun ya, Bang, ya.
3: Kamu lihat Google-nya lah
4: tadi. Oke.
3: Nyambutan ya.
4: Iya, Bang. Iya.
3: Kata-kata penutup itu ya.
4: Oke, Bang. Terima kasih, Bang.
3: Ini satu lagi buat aku sendiri, jalan-jalan ke Kalimantan.
4: Cakep.
3: Jangan lupa membeli papan.
4: Cakep.
3: Jangan tengok mantan, tengok matopan, Babang Tampan.
4: Oke, asik. Terima kasih, Babang Tampan.
3: Assalamualaikum, Tabipun.
4: Oke, ya pipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti. Tadi kita sudah terima 3 request lagu yo. Tadi dari Bang Tamrin, ada Bunda Wati, sama terakhir Babang Tampan dari Lampung yo, ganti-ganti. Nah, untuk request next lagunya bisa tetap di sesi selanjutnya, ganti-ganti, tetap di nomor 08 11 67 07 9920. Oke, ganti-ganti. Tetap bersama 99,2 MHz Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Yo, ganti-ganti masih di Pro Dangdut 99,2 MHz. Kembali lagi di sini tetap dengan nomor yang sama ya, ganti-ganti 08 11 67 07 9920. Oke, langsung baik ganti-ganti, udah ada yang nelpon nih. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ling, Lorong Remaja.
1: Iya benar.
0: Panggilnya apa nih, Kang?
1: Bang Iing.
0: Oh, Bang Iing. Oke, halo Bang Iing. Sore Bang Iing.
1: Iya. Siapa nih pendengar baru ya?
0: Iya, Ratu nih Bang Iing.
1: Siapa namanya?
0: Ratu. Hah? Ratu Bang Iing, Ratu. Iya, Ratu enggak sendirian nih Bang Iing. Ada satu lagi nih.
2: Halo Bang Iing.
0: Halo Bang Iing.
1: Halo.
2: Ya. Halo Bang.
0: Nah, ini dengan Elin Bang Iing.
2: Ya Bang, ini Elin Bang.
1: Yo.
0: Nah. Oke Bang, hari ini udah ngapain be Bang?
1: Lagunya?
0: Nggak, Abang aktivitasnya hari ini udah ngapain be nih?
1: Ini Mbak, ada orang beli be Bang. Anu Mbak Yo minta yuk, minta ada orang beli
0: deh. Beli apa nih Bang?
1: Yo minta lagu ini be.
0: Oh, lagu apa Bang?
1: Satu atau dua.
0: Boleh langsung lagu be Bang.
1: Ya kirimnya untuk semua Mbak Yo.
0: Apa Bang? Kurang dengar Bang? Suaranya Bang?
1: Satu atau dua.
0: Boleh diulang sekali lagi Bang?
1: Satu atau dua, Adela penyanyinya.
0: Penyanyinya siapa Bang?
1: Adela.
0: Abela?
1: Iya.
0: Abela.
1: Ya ada yang beli nih ya Mbak Yo, maaf ya.
0: Oke Bang, oke Bang, oke Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ganti-ganti tadi Abang Iing ada yang beli ganti-ganti yo. Oke, kita cari lagu. Oke, lanjut dengan Bang Ijal ya, ganti-ganti yo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Dangdutan yo.
0: Oke, halo Bang Ijal dengan Ratu nih, Bang.
3: Halo Ratu, halo.
0: Halo Bang, Abang di mana Bang tinggalnya Bang?
3: Kalau biasanya Bang Ijal ini kan Bang Ijal Langso Duo.
0: Bang Ijal Langso Duo.
3: Iya, tapi sekarang ini sudah di rumah di Kasang Puda.
0: Oh, di Kasang Puda. Oh, iya iya iya. Abang lah ngapain be Bang hari ini aktivitasnya Bang?
3: Yo, kebetulan Bang Ijal ini kan baru balik dari aktivitas. Sekarang lagi santuy lah di rumah.
0: Oh, oke, lagi nyantuy Bang yo. Lah makan Bang.
3: Alhamdulillah barusan habis makan.
0: Alhamdulillah enaknya tuh Bang. Apa lauknya Bang?
3: Lauknya tadi ikan.
0: Oh, ikan. Iya iya iya. Ini ada tema nih Bang hari ini Bang tentang pahlawan revolusi. Nah, ada enggak Bang pahlawan revolusi yang Abang tahu nih Bang?
3: Oh iya, sedikit dari Bang Ijal nih. Yang disebut Tamrin tadi itu misalnya Sultan Taha.
0: Sultan Taha.
3: Itu pahlawan nasional. Kalau pahlawan revolusi ini ada tujuh dia.
0: Apa tuh Bang?
3: Ahmad Yani, BI Penjahitan, BSSN, dan seterusnya. Tujuh itu pahlawan revolusi. Kalau yang misalnya Sultan Taha, Mamonjo, lalu itu pahlawan nasional.
0: Pahlawan nasional Bang yo.
3: Antara pahlawan revolusi dan pahlawan nasional.
0: Oke oke oke oke oke lah Bang. Oke, okay, langsung be ke lagunya Bang.
3: Lagunya judulnya Nona Minang.
0: Nona Minang.
3: Yep.
0: Oke, okay, Nona Minang, Nona Minang.
3: Ada enggak yang Nona Minang di situ?
0: Ah, kebetulan kami ini aslinya sukunya aslinya Minang nih Bang.
3: Alhamdulillah.
0: Ah.
3: Di mana kampung?
0: Di Painan Bang.
3: Painan. Yang itu yang Elin apa yang Ratu?
0: Yang Ratu Bang, sekarang sama Ratu.
3: Painan. Oh ya, persis apa ya? Pesisir,
0: iya pesisir Bang. Abang Painan juga Bang?
3: Kalau Bang Ijal ini Paris.
0: Oh Paris, jauh Bang yo.
3: Jauh Paris kepanjangannya.
0: Apa tuh Bang?
3: Pariaman sekitarnya.
0: Waduh, Pariaman sekitarnya, kirain kami kan Paris yang luar negeri itu Bang.
3: Di sekitaran Pariaman gitu.
0: Oke oke lah Bang. Oke Bang, ada salam gak Bang?
3: Buatnya Elin sama Ratu.
0: Iya.
3: Selamat aktivitas.
0: Iya Bang.
3: Buatnya Rudy yang ada di sini, Tamrin yang ada di yang kedua tadi ya. Buatnya Wasifa sama Emanyo, Ageng, Gudusila juga. buatnya apa, buatnya Anita di sini, Toman Ujang juga yang di Jembatan Mas.
0: Iya bang.
3: Buatnya Putra Pulau Ujang, Cik Rusli juga. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadia juga. Buatnya Mak Ija, buatnya Mama Berlin juga ya.
0: Iya bang.
3: Nah, pokoknya buat semua-semua yang lagi mantengin perempat, salam kompak deh dari Kasang.
0: Nah, oke lah bang, oke bang.
3: Ada gak lagunya?
0: Ada bang, apa tadi bang kan? Lagunya?
3: Nona Minang.
0: Nona Minang kan bang ya? Juan Rara, betul bang? Juan Reza?
3: Iya.
0: Oke bang, oke bang.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, selamat sore abang. Waalaikumsalam. Oke, okay, ganti-ganti. Sekali lagi nih, ganti-ganti. Satu requestan lagi nih, ganti. Masih dengan nomor yang sama, 08-11-67-07-9920. Oke, okay, dado nih, ganti-ganti. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdutannya.
0: Oke, okay, halo. Ini dengan siapa nih? Oke, Mak Iza. Mak Iza tinggal di mana, Mak Iza?
4: Di
0: bandara, Mak Iza?
4: Oh,
0: Muaro Jambi, oh.
4: Itu kabupatennya Muaro Jambi, biasanya di bandara.
0: Oh, gitu ya, Ma. Oke, Mak Iza. Hari ini lah ngapain be, Mak Iza?
4: Sudahlah,
0: Iya. Asap tebalnya nih, oh, hari ini. Sampai kuning hari ha dibuatnya. Iya. Hari ini mau nanya nih Mak Iza. Hari ini kan temanya pahlawan revolusi ya. Ada enggak pahlawan yang Mak Iza tahu nih? Iya, Sultan Tahatulada. Iya. Iya. Oke. Langsung deh ke lagunya nih. Requestnya lagu apa, Mak Iza?
4: Requestnya lagunya Salam Dua Jari.
0: Apa, Mak Iza? Bisa dekat dikit gak suaranya, Mak Iza?
4: Ini suara memang kecil di radio.
0: Oh, iya yo.
4: Itu nih ya. Suara
0: kecil. Oh, iya. Tapi masih kedengaran ada? Oke, okay, apa lagunya tadi Mak Iza?
4: 10 jari.
0: 10 jari?
4: Iya.
0: Oke, okay, 10 jari. Caca Handika.
4: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke okay deh Mak Iza. Ada salam enggak Mak Iza?
4: Salamnya buat
0: Mama. Iya. Oke. Iya. Nah, iya. Amin. Iya, Mak Iza. Ini dengan Ratu, sama satu lagi nih, teman Ratu.
2: Halo Mak Iza, ini Elin.
0: Elin tadi Mak Iza.
4: Apa?
0: Elin. Iya Mak Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Iza. Oke, ganti-ganti tadi sudah dapat 3 lagu ya, ganti-ganti. Yang pertama itu tadi dari Bang Iing, terus ada lagu dari Nona Minang. Lagunya judulnya Nona Minang ya, Nona Minang, dan terakhir lagunya itu 10 jari. Nah, ganti-ganti ini Ratu pamit dulu ganti-ganti, nanti dilanjutkan dengan Bu Liz. Dan selamat mendengarkan ganti-ganti, tetap di Pro 2 99,2 MHz dan dilanjutkan dengan lagu.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: cuci.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

Sahabat budaya, liburan ke Bali rasanya tidak lengkap kalau belum menonton penampilan tari kecak. Tarian ini akan membuat kita takjub dengan gerakan penarinya yang begitu kompak. Sementara suara cak, cak, cak yang serentak dan kencang akan membuat penonton semakin terkesima. Ditambah lagi, api unggun dan suasana outdoor dan gerakan penari yang begitu gemulai. Di balik indahnya tarian tradisional yang terkenal ini, terdapat sebuah kisah legenda Rama dan Sinta. Dan tarian ini dilakukan sebagai acara adat dan ritual penyembuhan penyakit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Ganti-Ganti ya. Dan edisi hari ini, hari terakhir kita bersama di bulan September. Saya list bersama rekan teknik ada Bang Henry, Ganti-Ganti ya, di Perempat RRI Jambi tentunya menghadirkan lagi lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan nanti juga kita akan bersama di beberapa lagu-lagu religi, Ganti-Ganti ya, sebelum kita mendengarkan tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk edisi hari ini. Nanti dapat kita ikuti di pukul 18:02. Namun sebelumnya tentunya kita akan mengikuti dulu beberapa lagu religi, kemudian tarhim dan bunyi beduk dan azan maghrib. Terima kasih Ganti-Ganti untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ciloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

ya pendengar. Ganti-ganti dimanapun Anda berada ya. Demikian kebersamaan kita tentunya di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti-ganti ya, karena kita akan mengikuti tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berupa bunyi beduk, sholawat dan juga azan maghrib nantinya. Ke ruang dengar Anda tentunya kami akan hadirkan dulu lagu-lagu religi untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-kanti masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Mengagumi seseorang adalah suatu hal yang wajar-wajar saja dan dibolehkan dalam Islam, sepanjang yang dikaguminya adalah karena kelebihannya dan kebaikannya. Dan dalam mengaguminya pun harus secara sederhana saja. Namun mengagumi seseorang menjadi tidak dibenarkan oleh Islam jika dilakukan secara berlebihan. Misalnya, sampai menangis histeris saat bertemu idola dan bahkan sampai pingsan. Sungguh, lebih berbahaya lagi jika sampai mengidolakan seseorang tanpa melihat sisi moralitasnya. Bahkan sampai kebiasaan jeleknya pun ditiru saking cintanya kepada sang idola. Jika demikian, berarti seseorang yang mengagumi orang lain secara berlebihan telah menempatkan cintanya kepada sang idola melebihi cintanya kepada Allah. Berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah. Sebab bukti orang beriman kepada Allah ialah dia cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, termasuk mengidolakan seseorang secara berlebihan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka amat sangat cintanya kepada Allah di atas segala-galanya."

Berdengar kaum muslimin dan muslimah dimana-mana anda berada, kita dengarkan pengajian, nanti dilanjutkan tarhin dan tanda waktu berikut azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana-mana Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan pada salat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

ciri pendengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Pada suatu ketika, ada seseorang Muslim ini menunaikan sholat berjamaah di masjid. Didapatinya orang tengah melakukan sholat sendiri-sendiri. Ia menyangka mereka sedang melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Tetapi setelah selesai ternyata, mereka menunaikan sholat fardu sendiri-sendiri. Rupanya, masih banyak umat Muslim yang belum mengetahui betapa besar pahala sholat berjamaah, sehingga mereka melakukan sholat fardu sendiri-sendiri di satu masjid dalam waktu yang bersamaan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkan?"
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, Kanti-Kanti masih di Perempat RRI Jambi, di Jambi Malam Iko Kanti-Kanti. Kita hadirkan lagi ada beberapa lagu pop Indonesia Kanti-Kanti ya, sampai ke jam 19. Dan tentunya nanti kita akan balik lagi ke lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di jam 19 malam ya. Terima kasih untuk Kanti-Kanti yang lagi istirahat. Selamat istirahat Kanti-Kanti, karena mungkin seharian tadi capek sekali ya, banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak pikiran ya yang menguras tenaga, sehingga harus berpikir keras untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Hari ini agak sedikit capek. Saat ini mau istirahat, ya silakan istirahat dulu Kanti-Kanti ya. Mungkin sambil menunggu hidangan di meja makan untuk makan malam bersama nih. Jadi ibu-ibunya lagi pada bikin-bikin menu untuk makan malam ya. Dan mudah-mudahan sambil menunggu makan malam, sambil baca-baca buku atau scroll media sosial, Kanti-Kanti bisa sedikit meringankan beban berat yang seharian ini dirasakan ya. Kira-kira terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi di Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanai Pura.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

kamu? Diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

0: Jambi Malam Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

masuk sekolah atau daring lagi ganti-ganti, karena hari ini tadi asapnya ya kembali banyak lagi ganti-ganti ya. Dan menurut BMKG juga titik panasnya atau hotspotnya hari ini lebih dari 500 ganti-ganti ya. Dan cuaca untuk kota Jambi itu sangat tidak sehat ganti-ganti ya. Jadi memang perlu perhatian kayaknya nih ya, kalau misalnya memang masih seperti tadi jumlah hotspotnya di atas 500 ganti-ganti ya, dan kondisinya memang dinyatakan tidak sehat, ya pastikan juga bahwa anak-anak sekolah itu dari rumah saja ganti-ganti ya, jadi daring ganti-ganti belajar, tetap belajar, tapi bukan berarti tidak datang ke sekolah, anak-anak bebas berkeliaran di luar ganti-ganti ya, karena banyak juga sih kita lihat ya belajar secara jarak jauh, tapi setelah itu mereka malah bermain main sepeda, main kejar-kejaran di luar seperti itu ya. Tapi semoga saja tidak ganti-ganti ya. Dan biasanya juga guru wali kelas selalu memberikan pengumuman atau informasi anak-anak ini apakah besok masuk sekolah atau belajarnya daring ganti-ganti ya. Semangat untuk anak-anak semuanya, kalaupun memang ada yang harus dikerjakan PR-nya ya dikerjakan dulu ya.

Asal-usul nama Teho. Bagi masyarakat sepucuk Jambi 9 lurah, terutama yang berdomisili di Tanah Pilih Pusako Betua, pastinya tidak ada yang tidak kenal dengan kawasan daerah yang terletak di Kecamatan Jambi Selatan ini. Daerah itu dulunya adalah semak belukar. Tetapi setelah kedatangan seorang Coa Teho di abad ke-19, daerah itu berubah nama menjadi Teho. Namun, siapakah sebenarnya Coa Teho? Coa Teho adalah seorang pedagang karet keturunan dari negara tirai bambu Cina. Karena keuletan dan kerja kerasnya dan selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan di masa depan yang lebih cemerlang, Coa Teho tidak pernah putus asa untuk selalu berusaha dan mengelola hasil karet dari para petani lokal. Dan waktu pun terus berlalu, akhirnya Coa Teho menjadi orang yang sukses dan memiliki perkebunan karet dan pabrik getah atau gudang getah. Pada saat itu, bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke rumah Coa Teho maupun para petani yang hendak menjual hasil panen, jikalau berpapasan di jalan, selalu menyapa dengan jawaban singkat ke Teho. Dan untuk mengenang kesuksesannya, daerah yang sekarang ini berkembang dengan pesat dan menjadi pusat keramaian kota Jambi, maka daerah tersebut dinamakan Daerah Teho.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan yang pasti waktu terus saja beranjak, sudah 21 menit ganti-ganti dari jam 19 malam ya. Semangat untuk istirahat kayaknya. Karena waktu terus beranjak ya, dan ya sedapat mungkin sih kalau memang kita udah capek gitu ya, kita harus segera beristirahat untuk tidur ganti-ganti, karena kalau kita tidurnya lebih awal besoknya bangunnya juga lebih segar ganti-ganti ya, karena waktu tidur kita cukup ya. Ya, dan tentunya masih ada informasi yang kami hadirkan ganti-ganti, di mana psikolog klinis dan keluarga Prita Tias Mangestu mengatakan ganti-ganti bahwa orang tua itu perlu hadir sebagai tempat yang aman bagi anak-anak untuk bercerita, sehingga anak tidak terbiasa mencurahkan ceritanya ke AI atau kecerdasan buatan ganti-ganti ya. Karena menurut psikolog yang juga pendiri dari portal belajar parenting daring Good Enough Parent ini ganti-ganti, di mana kebutuhan dasar anak itu adalah mendapatkan kasih sayang secara tanpa syarat ganti-ganti ya. Nah, karena itu ketika anak menyampaikan cerita yang mungkin membuat orang tua terkejut atau tidak sesuai dengan harapan, maka orang tua sebaiknya menahan nih, menahan reaksi spontan agar anaknya tidak merasa dihakimi ganti-ganti ya. Ya, dan menurut Prita lagi bahwa respon spontan seperti misalnya kita marah, kita ngomel, ataupun menghakimi itu dapat membuat anak menjadi enggan untuk bercerita, ganti-ganti ya. Jadi selain membangun rasa aman, Prita juga mengatakan bahwa orang tua itu perlu memahami perubahan yang dialami anak ketika dia memasuki masa pra-remaja dan juga masa remaja. Di mana orang tua di sini, karena menurut Prita itu perlu mempelajari berbagai perubahan emosional dan juga fisik yang terjadi pada anak sesuai dengan tahap perkembangannya ganti-ganti ya. Dan Prita juga menekankan pentingnya orang tua memahami momen dan juga cara mencurahkan kasih sayang serta membangun kedekatan dengan anak-anak. Dan terakhir menurut beliau bahwa ngobrol atau berbicara dengan anak-anak tidak selalu harus dilakukan dalam suasana yang formal ganti-ganti ya. Dalam hal ini orang tua bisa memanfaatkan kegiatan sehari-hari itu untuk membangun koneksi. Misalnya saja ada waktu untuk makan bersama, pergi membeli makanan, ataupun membeli kesukaan anak-anak seperti es krim dan makanan lainnya ganti-ganti, sampai bisa berolah bersama dengan anak-anak. Nah, dalam situasi yang lebih santai, menurut Prita, anak dapat merasakan lebih rileks, dan orang tua juga perlu memperhatikan cara bertanya agar percakapannya tidak terasa seperti interogasi.

Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.

Iya, ganti-ganti di satu lagu miliknya siapa lagi kalau bukan NDX dengan judulnya Pasukan Anti Prey, ganti-ganti ya. Sudah menemani ganti-ganti di malam hari ini ya, dan di 46 menit dari jam 19 ganti-ganti suasana malam tentunya sudah kita rasakan ya, dan paling tidak kita memang sudah harus bisa bersiap-siap untuk istirahat ganti-ganti ya. Ya paling tidak berberes-beres dulu kamarnya, mungkin yang lagi berantakan bisa dirapiin. Jadi biar tidurnya bisa berkualitas ganti-ganti ya. Mungkin tadi pagi buru-buru ke kantor jadi tidak sempat untuk beres-beres. Nah sebelum masuk atau sebelum tidur ya kita beres-beres gitu ganti-ganti ya. Biar tidur kita enak ya, nyaman gitu ya. Pokoknya tidurnya bisa nyenyak, terus besok pagi bangunnya agak segeran ya. Iya, dan satu informasi ganti-ganti di mana pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan lahan bekas bangunan yang disebut fasilitas apartemen di Lapas Kelas 2A Cibinong tetap berstatus aset milik pemerintah daerah meski dapat dimanfaatkan pihak lapas melalui skema pinjam pakai. Iya, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, yakni Ajat Rohmat Jatnika, hari ini mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan persetujuan pinjam pakai lahan tersebut kepada Lapas Cibinong pada tahun 2026. Dan dia juga menjelaskan proses pinjam pakai berawal dari permohonan Lapas Cibinong.

Ya, ganti-ganti dengan adanya persetujuan itu, menurut Ajat, lahan tetap dapat dimanfaatkan pihak Lapas Cibinong setelah 10 unit bangunan yang sebelumnya berdiri di lokasi tersebut dibongkar. Namun beliau menegaskan tanah tersebut tetap berstatus aset pemerintah Kabupaten Bogor dan tidak pernah dihibahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenlipas maupun Lapas Cibinong. Di mana sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemeninpas membongkar 10 unit bangunan yang disebut sebagai fasilitas apartemen di Lapas Kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi memimpin pembongkaran menggunakan alat berat dan juga menargetkan seluruh bangunan dirobohkan pada hari yang sama. Inspektur Jenderal Kemenimpas Rudi Setiawan mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bangunan tersebut dibangun secara swadaya tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta tidak tercatat sebagai barang milik negara. Di mana Kemenimpas juga masih melakukan pemeriksaan terkait keberadaan dan pemanfaatan bangunan tersebut sebagai tindak lanjut atas temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong. Di mana hasil pemeriksaan sementara Kemenimpas juga mengidentifikasi adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang. Namun pihak yang bertanggung jawab belum diumumkan karena tim masih menganalisis keterangan, dokumen, dan juga barang bukti.

Kanti-kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Saya undur pamit dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kanti-kanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan setelah ini nanti juga ada rekan sekerja lainnya kanti-kanti yang akan bersama kanti-kanti, ada Bang Baihaqi ya. Sampai jam 2 sampai jam 00 kanti-kanti ya. Dari jam 20. Ya deh, mohon maaf untuk segala kekurangan ya. Yang kurang itu adalah milik manusia, kanti-kanti yang salah itu adalah manusia ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Jambi Malam Iku.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apakah gerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan.

0: ia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda-kanda berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok kesini sih? Coba lihat ini dong.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, iyo, Bapak Turang bisa simpan kah?
2: Tung bawa pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, Tung bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo Mama, tuh bawa pulang.
3: Iya Bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapa yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapa dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapa, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapa?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi terabisa kak kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah.

0: ini. Sementara kau, kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
1: Maksudnya, jadi...
0: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut Sapin Tole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
1: Oh, tapi...
0: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia. Pintole! Pintole!
1: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
0: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
1: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
0: Pintole. Pintole.
2: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
1: Saya ada nyam daun.
3: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang. Apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
2: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
1: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
3: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
2: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang padek perempuan satu-satunya.
0: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
1: Betulkah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
4: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
1: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
4: Iyo, dong tuh.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pu adek laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam ko, tapi dia lebih cerdas daripada ko. Sudah, kalau ko bisa, ko yang bela kayu saja.
3: Ko bilang apa?
5: Heh, sudah. Kan bagalai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puan perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang ko. Tapi ko petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole. Pintole.
1: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kak belum? Saya akan bawa kok keluar dari tempat ini.
1: Kakak. Saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung.
4: Wah.
1: Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau berteriak-teriak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya tanah.

0: pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Jambi Malam Iku.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa. Gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Jambi malam iko ya. Baik, bagi ganti-ganti yang berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Kita langsung saja sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan yang di sana juga baik, sehat ya.
1: Amin.
0: Sehat, amin ya Allah. Amin ya Allah. Waras terus insya Allah. Kita waras semua lah kita nih.
1: Iya. Tapi Senin kemarin ada loh ke RRI.
0: Kapan?
1: Senin.
0: Senin kemarin? Tanggal 28 ini?
1: Iya.
0: Jam berapa tuh?
1: Jam setengah 11 lewat.
0: Oh.
1: Kurang
0: dikit. Padahal masih di sini saya tuh kayaknya kalau jam segitu tuh.
1: Iya, si Anur siaran.
0: Oh iyalah, bener. Masih di sini saya tuh.
1: Anur,
0: Citra
1: sama si Ratu.
0: Oh iya, betul. Ada Wijay, ada Wijay kemarin enggak kalau enggak salah.
1: Iya, Wijay malah Putra dan Puntun.
0: Emang namanya Putra Wijaya, panggilnya Wijay
1: iya,
0: katanya.
1: Iya, namanya Putra. Kayak keponakan di rumah namanya Putra.
0: Oh iyalah, Putra namanya.
1: Tuan satu kita panggilnya Putra, baik. Udah panggilannya baik.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Jambi,
0: Bayo. Iya, betul.
1: Lagu tadi itu Dewi ada, Bapak. Penyanyi tadi, Bayo.
0: Yang mana?
1: Yang diputar tadi.
0: Oh, itu. Ya, penyanyinya Nita Tomboy. Judulnya Biduk Sumbing.
1: Biduk Sumbing.
0: Iya, enak kan?
1: Enak kali lagunya. Aku belum mencari tuh. Lagi kasihkan penggerak. Jadi, udah nyari lagu, Bang.
0: Iya.
1: Iya,
0: makanya saya kepengen mutar tuh lagu yang belum jarang diputar saya hadirkan biar didengar enak enggak gitu.
1: Enak didengar lagunya.
0: Biduk Sumbing judulnya.
1: Biduk Sumbing judulnya. Ada entar. Kalau bapak mau kalang kabut nyarinya.
0: Tinggal diketik aja Biduk Sumbing pasti keluar dia.
1: Ya tamu kalang kabut kan nyarinya.
0: Ada yang sudah, bantu.
1: Bawa tu, lagu ini darah. Aku bawa santai lagi, sudah.
0: Tapi kalau besok banyak asistennya yang bantu.
1: Oh iya, apa ya asisten banyak ya?
0: Iya, kalau besok.
1: Ada si siapa? Elin nak, ada satu banyak.
0: Iya, ada Elin, ada Ratu.
1: Iya, bukan Ratu kunci.
0: Oh. Iya.
1: Apa itu lagunya ya?
0: Apa tuh?
1: Perlu tak cari.
0: Nah, cari.
1: Lagu Kerinci, Pusaragu.
0: Hah?
1: Pusaragu.
0: Pusaragu. Oke, Pusaragu. Oke, tak cari dulu. Oke, sambil kita cari.
1: Salam
0: adik ya. Boleh silakan.
1: Ini Pak Jojo dulu saya jagain enggak juga ada tuh lupa.
0: Ah.
1: Banyak Pak Nasrun namo enggak masuk sama Ibu Farida deh ke mana? Kalau Pak Abdurrahim sering masuk, Pak Abdurrahim sama malam Pak Abdurrahim.
0: Iya.
1: Banyak Babang Topan, Bang Ibu, Bajarwo, Mak Dadang, Mbak Sisi, Mama Julia, Putra Pangestu. Ayo Bang Simon, Bang Juli, Bang JJ, Anita, Mama Cikembar, Tina. Sudah tuh, siapa lagi? Ada lagi masih sebuah tuh Ibu Aisyah.
0: Ibu Aisyah.
1: Iya, Mak Berlin.
0: Tapi
1: siapa lagi ya? Ada Ibu apa, Ibu Sri apa, Ibu siapa sih?
0: Di mana dia tuh?
1: Lupa juga sih.
0: Jadi
1: sama-sama Mbak Asi sama Mbak ini. Terus ini banyak Anita Sungai Toma. Baru yang di Jambi lagi. Bang Ijal, Mang Ajum, Bang Tamrin, Bang Rudi, Amar, Armi, Mak Ija, terus tuh Bude Sila, Naila, Bang Bang Jos, Putra Pulau Kijang, Datu, ini siapa nih? Putra RTM.
0: Putra RTM, ya.
1: Apa yang di, Tengku Ardian.
0: Ya, betul.
1: Ayo Bang Edo yang di Lampung. Terus tadi sudah Kakak Butet, Waude, Piro, Abdu. Sudah tuh, siapa lagi Bang Yo? Piro, Abdu, ini kucing mengganggu banget. Pak Sano lompat sini. Buatnya Bang.

0: sudah. Ini Mas Yatno tolong widuh. Tapi apa lagi nih? Aduh. Awannya tuh seromong apa apa Mbah Iyo.
1: Mbah Iyo.
0: Nah, yang sering masuk mana yang di Kebon 9 itu siapa sih aduh? Rikwanto, Pak Diamat Bakso, Amat Selinca, Yola E. Amat Talang Banjar, Aman Selinca, sudah tuh siapa Sinta Perlima sudah, Perut tadi sudah bang ya sama Abdul ya, sudahlah, oh, Mbak Soliah galau-galau ya. Ada barang salam-salam jadinya kayak gini memang jeknya. Katanya ngikut karena perdana gini salam-salam dikit ya.
1: Iya.
0: Dan itu singlemu maaf lahir batin ayo. Oh Isa nyong ketinggalan kereta api. Ya ajeng juga jeng.
1: Iya ajeng.
0: Bang Bay setus bahas sama Bang Bay ya.
1: Siap.
0: Karena barang salam-salam jadinya kayak gini paksanya. Banyakan kelupaan. Oh, Mama Berlin.
1: Oh, iya, Mama Berlin.
0: Mas malam, Bayang.
1: Siap.
0: Ya,
1: Bay.
0: Siap. Nunggu anak garis balik kerja lagi,
1: okay.
0: Nak.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuk Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, sehat. Yang di sana juga apa kabar nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Lagunya.
1: Apa tuh lagunya?
2: Janda naik daun.
1: Janda naik daun. Oke.
2: Okay. Salamnya buat penggadis CS.
1: Iya.
2: Mbak Vero. Dina Jamparyau.
1: Iya.
2: Pak Ija. Pak Udin, Mas Juli, Pak Tijan,
1: Pak
2: Umar,
1: Pak
2: Markan,
1: Nah,
2: buat semuanya Mas
1: Bye. Bye.
2: Selamat pagi, selamat malam.
1: Yap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Pangeran Cinta yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabarnya Bang Iki?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Good, alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan yang di sana juga baik sehat ya.
3: Baik juga. Tadi.
1: Belum ada tuh.
3: Di sini tadi.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, maghrib,
1: alhamdulillah. Di sini cuma kebagian gerimis bentar aja tadi.
3: Di sini Bang Iki,
1: alhamdulillah ya Allah.
3: Ada petirnya juga kuat mengikir.
1: Ada petirnya juga.
3: Kuat petirnya.
1: Masya Allah.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, emang kita harap-harap ya hujan mah.
3: Iya, asapnya kuat tadi mengikir.
1: Iya. Ya, setidaknya berkurang lah ya.
3: Iya, berkurang. Cuacanya juga dingin, mengikir.
1: Wah, sekarang dingin dong di situ.
3: Dingin sekarang mengikir sejuk.
1: Enak, aduh.
3: Iya, adem memang.
1: Iya, mudah-mudahan yang daerah lain juga dapat hujan ya.
3: Iya, mudah-mudahan.
1: Oke.
3: Laguna Bang Eki.
1: Siap.
3: Minta anu aja lah ke Manoye aja Bang Eki.
1: Ke Manoye.
3: Iya.
1: Siap.
3: Minta dulu ya Bang Eki.
1: Silakan.
3: Malam selamat bertuah ya, semua sehat selalu bersama keluarganya ya.
1: Bang iya, Eki. Siap.
3: Kemudian juga tadi buat Bunda Wati sama Emannya. Bunda Rizka sama Undang Anjunya ya,
1: selamat malam.
3: Kemudian Mbak Ayang,
1: Kemudian
3: juga Nadia Purna.

0: sama Bang Aliminnya, kemudian juga buat Mbak Ajem, kemudian juga buat Kabuten, kemudian Mbak Solia, kemudian juga buat Mbak Ika Revianti, kemudian juga Mbak Vero, Bang Ali Cakrawinata, Bang Ali Muksin juga ya, Bang Ali Yusuf, kemudian juga Bang Abdullah, Bang Kuda Kusuma 62, kemudian juga Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara ya, selamat malam. Kemudian Mbak Pinali Kampario, kemudian juga buat siapa lagi ya, Bang Tengku Ardiansa, kemudian juga buat siapa lagi yang belum, Mbak Anita di Sungai Toman, kemudian juga Bang Alfi Adi, Bang Doni juga ya, selamat malam. Kemudian juga Bang Amarkan juga ya, kemudian Bang Armi, Mak Ija juga ya,
1: ada buat
0: semuanya aja Bang Iki.
1: Siap.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyemang Ajum yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Alhamdulillah di daerah Danau Lamo turun hujan ya. Kalau di sini sih tadi cuman gerimis sebentar saja lewatnya, tapi ternyata di sana yang hujannya ada petir pula ya. Gak apa-apalah ya, biar adem. Tentunya kita berharap semua daerah Jambi ini diturunkan hujan ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada kembali, kita sapa ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buka pintu lebar-lebar mau bawa kopi.
1: Oh, siap, silakan masuk.
2: Bagi hujannya di
1: Telanai ya? Di Telanai nggak ada hujan malahan.
2: Terus bilang hujannya di mana? Di sini nggak hujan.
1: Di Danau Lamo katanya hujan.
2: Danau Lamo.
1: Iya.
2: Makanya saya nggak tahu di Danau Lamo
1: mah adun. Oh iya, berarti cuma di Danau Lamo kali yang hujan ya?
2: Deras ya hujannya ya,
1: Mang Ajum. Iya, kata Mang Ajum katanya ada petirnya juga.
2: Allahu Akbar, biar ikannya berenang di situ tempat Mang Ajum, kita mancing
1: nanti. Iya, kita mancing. Kita mancing,
2: kita gerjuloyur, kita ke sana ya, kita Mang Ajum ya.
1: Iya.
2: Iya. Hai. Gimana kabarnya Bang Eki?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Ini lagu apa kita?
1: Malam ini kita di lagu Jambi.
2: Oh, lagu Jambi.
1: Iya, lagunya.
2: Kalau gitu minta putarinnya lagu Sayang Mintuo belak.
1: Sayang Mintuo.
2: Yeah.
1: Siap. Boleh silakan.
2: Alhamdulillah buatnya Bang Eki, selamat malam, selamat aktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya.
1: Siap.
2: Pulangnya hati-hati ya. Salam juga untuk teteh di rumah ya sama dedoknya ya.
1: Baik.
2: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rizira Selang, Amar Batung, Budi Sula, Budi Solia, Naila Feru, Amita Waudin, Nanti Upa Kak Butet, dan Ija, Mang Hajim, Bunda Rizka, terus ada Mama dan Papa Inaya, terus ada Kabir CS, Abdullah, Andi Mulsin, Andi Cakrawinata, Mas Pujo, Ki Semar, Ki Sadewo, Pada Ismadi, terus ada siapa lagi, Armi Modung, Mbak Uja, terus ada Sinta Palima, pokoknya semuanya lah Bang Eki.
1: Siap.
2: Banyak, nanti satu RT itu sudah di salamin semua, oke? Okay?
1: Siap.
2: Ada. Aku tunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Tenadia Purnama yang sudah bergabung juga. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika di mana pun berada ya, yang ingin bergabung bersabar ya. Nanti kita sapa kembali. Kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. Kita sapa terlebih dahulu, ada siapa lagi kanti-kanti yang ingin bergabung. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya. Ada satu lagu yang belum kami hadirkan tentunya. Baik, kita sapa terlebih dahulu, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Hello.
0: Nah, ini dia.
1: Apa kabar Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu.
1: Iya, Bang Bayaki. Tadi sore Bang Bayaki.
0: Kalau di sini enggak ada hujan, di Mayang, di Telanai enggak ada hujan.
1: Tadi hujan deras.
0: Deras?
1: Ya.
0: Ada petirnya. Tapi, juga?
1: Petirnya enggak ada, cuma geluduk-geluduk seperti guntur lah gitu.
0: Oh, kan. Gitu.
1: Ya, tapi lebih kurang sekitar 20 menit lah gitu kan, deras lah.
0: Oke.
1: Di kampung tuh kemungkinan bisa mencapai hampir setengah derum lah.
0: Oke, lumayan tuh, udah basah lah tuh tanahnya.
1: Iya, tapi airnya
0: enggak
1: kotor. Pada dengan timba aku tes timba kotor, airnya berdebu.
0: Oke, karena campur debu ya.
1: Iya, pagi tadi kan berdebu Bang Bayaki.
0: Iya, makanya tadi pagi kan agak gelap, itu ada anginnya juga ya.
1: Ya, debu itu di bawah angin.
0: Nah, benar banget.
1: Baju yang dijemur, pakaian yang dijemur.
0: Iya.
1: Habis kena debu.
0: Benar, sampai di dapur mas saya kok masuk piring pada kotor kata saya.
1: Iya, tapi di apa nih di anu kan hilang lah Bang Bayaki.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi lagunya nih Bang Bayaki.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Biduk Pelayang.
0: Biduk Pelayang, siap.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayaki ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tadi yang sudah diwakili dengan Bunda Wati Umpa yang pertama masuk tadi, semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Kemudian ada Amar Khan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Teteh Nadia Purnama tadi diwakili semua dari Teteh Nadia Purnama dan
0: Amar Khan.
1: Semua tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Siap.
1: Malam untuknya Bang Bayaki, selamat malam, selamat malam. Terima kasih, assalamualaikum.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pak Haye yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngopi belum nih?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah.
0: Belum. Ya emang ada kopinya situ.
1: Waduh,
0: kok nggak ada suaranya?
1: Ini lagi bikin
0: nih. Oh lagi bikin, mantep bener, pas bener ya. Di situ emang ada turun hujan?
1: Nggak ada, belum dikasih hujan.
0: Oh belum dikasih ya, berarti daerah lain yang hujannya.
1: Tapi geluduknya ada, tapi hujannya jangan di bawah.
0: Oh hujannya di Danau Lamo.
1: Oh bener lah.
0: Iya, kita cuma dapat geluduk sama gerimis. Jadilah.
1: Itu pesawat keliling 3 kali tak turun-turun tuh.
0: Pesawat 3 kali ini ya, keliling-keliling ya.
1: Terus enggak bisa turun nih.
0: Iya, turunnya. Turunnya tempat lain.
1: Mau balik ke Batam lagi mau ke Lembang enggak tahu.
0: Iya, ke Batam kayaknya agak jauh dikit.
1: Ini ke Sanoin 3 kali muter tuh.
0: Iya, karena kita kan kemarin udah hujanin duluan, mungkin gantian gitu kali. Iya, bisa kita alih hujan ya. Oke, siap Kang Iing.
1: Minta lagi nih, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Dibawa teng jambu, Beb.
0: Lu ngapain malam-malam?
1: Iya, kamu cepatnya musim malam banyak jambu.
0: Oh gitu, nggak pada ngantem bawa teng jambu ya. Benar juga ya.
1: Buah kan musim panasnya buah-buah tuh banyak nih.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya musim buah ini jadi buahnya jangan rontok bunganya ya.
1: Malah bagus udah hujan ini, buahnya jangan rontok.
0: Kalau udah kena hujan?
1: Rontok.
0: Sudah lah ya. Jadiin dulu buahnya ya, jangan hujan dulu gitu. Ada ya minta kita begitu ya, tapi yang kalau dikasihnya hujan ya bagaimana lagi ya?
1: Hujan.
0: Biarin baik dah.
1: Hujan berkah.
0: Berkah juga. Oke. Apa tadi lagunya?
1: Di bawah tang jambu.
0: Oh di bawah tang jambu, aduh. Baru tadi udah lupa ya, aduh. Batang jambu rupanya. Oke,
1: siap.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untungnya Kang Iing yang sudah bergabung. Mantap, mantap. Ya, selamat menikmati secangkir kopi. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Wai?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Itu yang penting
0: sehat. Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Walaupun cuacanya panasnya lama, hujannya cuma sebentar, gak apa-apa ya.
1: Cuma gerimis doang tadi.
0: Gerimis doang situ ya.
1: Iya.
0: Iya, saya juga cuma gerimisnya cuma numpang lewat tuh hilang ya.
1: Iya, mungkin dia jauh.
0: Iya, jauh kayaknya, yang jauh dulu dikasih ya.
1: Katanya di tempat Mangajum kan
0: hujan. Iya, tempat Mangajum hujan, tempat Amja Yusuf hujan juga.
1: Waduh,
0: alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Gantian nanti kita juga dikasih hujan ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Apa tuh lagunya?
1: Pendayung Patah sudah diputar apa belum?
0: Pendayung Patah belum.
1: Ya,
0: baik.
1: Ya.
0: Siap. Boleh, silakan.
1: Baya, selamat malam. Selamat aktivitas, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Juga buat istri tercinta. Yang ada lagi di TH ya. Selamat malam juga. Tadi ada Abdul Yusuf ya.
0: Iya.
1: Ada Ruti, Ramlan, Amar Army. Ada Lafero, Anjing juga ada.
0: Iya.
1: Langsung ya. Buat Tamrin juga, Mama Elo ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Pak Emma,
0: nah,
1: dan juga ya. Ada Mama Yuda juga ya. Mama Yuda. Ada ini ayang ya, selamat malam juga. Sudah belum siang, sudah RTM juga ada Anita, bos memualah di panggayang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Pak Ada ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah Bang Alimin yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Kembali kita sapa kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mama Heki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya?
0: Kabar baik, sehat.
1: Iya.
0: Ini dengan Mbak Ida.
1: Iya.
0: Betul. Mbak Ida ini banyak perasaan ya? Mbak Ida ini ada lagi, lain lagi kayaknya ya?
1: Enggak.
0: Lain, cuma ini ya, satu-satunya ya?
1: Rasanya ya.
0: Iya, saya udah lama nih baru dengar lagi suaranya nih.
1: Iya, ada lah Mbak
0: Ida. Oh, ada.
1: Jarang kak, tapi jarang gabung.
0: Oh gitu, monitor lah ya.
1: Kadang ketiduran.
0: Iya, kadang ketiduran, kadang nggak kebagian ya. Oke, siapa kabar, sehat ya?
1: Sehat banget.
0: Oke, mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya.
1: Ya,
0: Oke, Mbak Ida.
1: Hujan di sana?
0: Oh, di sini loh nggak ada hujan.
1: Dan sebagian
0: dari
1: Bang
0: Eki. Iya, di daerah Telanai, di daerah Maya nggak ada hujan. Daerah Bang Alimin katanya nggak ada hujan. Bang Ajum yang dapat hujan.
1: Dia dapat juga hujan.
0: Ada hujan?
1: Ada.
0: Oh, banyak? Deras?
1: Lumayan
0: lah ya.
1: Lumayan basah.
0: Lumayan basah lah tuh, tanah-tanah yang kering ya.
1: Iya.
0: Masya Allah, emang udah semua orang ini mengharapkan hujan turun sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya kan, tapi memang belum dikasih. Mau kita bilang apa? Sabar aja. Iya. Padahal waktunya hujan, hujan nanti dikasih hujan terus. Katanya hujan terus. Kapan panasnya? Begitu lagi.
1: Iya. Kita doa panas lah.
0: Yang penting seimbang aja ya, mudah-mudahan ada panas, ada hujan, ada panas, ada hujan, kayak gitu ya. Oke, siap Mbak Ida. Lagunya apa nih?
1: Bang Eki cariin lagu yang jarang-jarang dipikap ya nggak Bang Eki?
0: Yang jarang apa?
1: Yang baru-baru itu nggak Bang Eki.
0: Apa tuh? Tahu judulnya?
1: Pilih lagu yang jarang-jarang dipikap
0: ya. Jarang-jarang diputar?
1: Iya.
0: Bebas tapinya.
1: Iya, pokoknya Bang Eki pilih yang bagus satu.
0: Oh gitu, oke, siap kalau begitu.
1: Iya, kan yang sering-sering itu kan enggak kan yang
0: jarang-jarang. Oke, siap.
1: Yang baru-baru itu nah.
0: Oh, yang baru-baru ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Udah selanjutnya untuk Bang Eki saat malam juga.
0: Baik.
1: Yang barusan.
0: Barusan tadi ada Bang Alimin.
1: Iya, Alimin
0: Baik, siap. Saya kasih Rentak Gudo mau. Lagu-lagu Rentak Gudo.
1: Baru lah. Baru-baru itu Bang Eki ya.
0: Iya, nanti kalau saya kasih Rentak Gudo pasti joget.
1: Ah, iya joget lah.
0: Oke, siap.
1: Bang Eki ya, selamat untuk warahmatullahi.

Untuk Mbak Ida yang sudah bergabung, salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Baik, hati-hati dimanapun berada ya. Nanti kita sapa kembali ya. Tapi kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, Dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah gak jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Apresiasi budaya.

0: Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Jambi ya. Baik, nanti-nanti kita sapa kembali ya. Nanti kita hadirkan lagi lagu yang tentunya belum kami hadirkan ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.

0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Agak sedingin dikit.
0: Apa tuh bisa dingin?
1: Tadi ada hujan sini.
0: Alhamdulillah. Hujan rupanya tuh di sana.
1: Iya, hujan cuma hilang debu aja.
0: Jadilah.
1: Iya.
0: Ngangin debu, tapi dingin juga kan?
1: Iya benar. Maunya tuh hujan deras ya, air sumurnya nambah.
0: Oh gitu, air sumur kering emang?
1: Agak sedikit keruh lagi.
0: Waduh, tapi kan nambah, kalau udah kering datang lagi dia, enggak?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Tapi enggak kering, airnya sedikit.
0: Oh, tapi enggak kering.
1: Ya, masih ada mata airnya lah.
0: Iya, berarti nambah dia tuh kalau kering ya, nambah lagi.
1: Airnya keruh.
0: Oh, airnya keruh.
1: Ya. Kalau airnya banyak kan jadi jernih.
0: Oh iya dong. Tapi masih mending ada airnya.
1: Iya benar.
0: Ya. Kalau kering gimana tuh? Nggak mandi dong?
1: Iya,
0: kayak ucing dong nggak mandi. Aduh, ya mandilah, kan masih ada sungai ya, dak?
1: Iya benar.
0: Oke, siap abangku.
1: Lagunya suap tergantung ada?
0: Suap tergantung ada.
1: Itu aja kan, sekarang kan musimnya itu kan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Suap
1: tergantung.
0: Tergantung.
1: Air pemanis gagut sama hasilnya.
0: Asik.
1: Itu lagunya.
0: Iya. Itu yang
1: salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya abangku sebab saya mengek selalu.
0: Baik, amin.
1: Buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Mbak Limi, Nisya Wadi, Gemak, dan dia pun nama Cumpai, Manya, Sijal, Benari, Kakak Butek, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Aji, Kari, CS, Nek Libadula, Bang Sakwan, Mas Ketra, Bang Sijang, Bang Mujesli, Bang Iin juga, Anita, Pina,
0: iya.
1: Buatnya Syakob di Sila,
0: iya.
1: Ya, di Bunda Imiati, Bunda Imiatinya juga Pero, Orel di Tapal 5, banyak ada musik, banyak sopan, buatnya Bunda Berlin, Bang Andi Cakrawinata, Bang Juli juga,
0: iya.
1: Bang Banten juga, Bang Almi Citra Ete, Mama Ija, jaga rumah juga, Tintin juga.
0: Iya.
1: Buatnya apa lagi? Buat semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Lagunya tak tunggu ini ya.
0: Siap.
1: Oh Ida Nailang ini udah senggol ya, lupa senggol lagi lah ya.
0: Oh gitu, siap.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang Amar yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu tentunya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara
0: ini malam ini apresiasi budaya kita. Ilok nia elok.
1: Acara Jambi berdendang.
0: Iya, hampir sama lah. Karena lagunya juga lagu Jambi juga.
1: Oh iya.
0: Apa kabar nih Ma Ija?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada hujan nggak di sana?
1: Alhamdulillah ada.
0: Ada ya, gantian kayaknya. Kemarin di tempat kemarin seminggu yang lalu di tempat saya hujan.
1: Kamis kemarin hujan juga di sini.
0: Oh, berarti dua kali hujan dong di situ.
1: Iya. Hari ini malam Kamis juga. Oh. Hari siang, pagi.
0: Oh,
1: malam
0: ya. Iya. Berarti udah dua kali Maija dapat hujan.
1: Iya,

0: Saya
1: rasa banyak juga masih.
0: Iya. Oke, siap kalau begitu Mbak Iza.
1: Lagu ya?
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih. Oke, siap.
1: Yang barusan tadi Abang Amar ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, tadi yang cewek tadi apa tuh, Ida ya?
0: Iya, benar.
1: Ida Jami kecil ya?
0: Iya, betul.
1: Aduh, saya saja belum tahu rumahnya di mana itu rumah Ida.
0: Tapi alamatnya udah tahu tuh Jami kecil.
1: Iya, tahu banyak yang nama Ida.
0: Oh.
1: Nah, kemarin kami tanya nama Ida ini ya, Ida yang sering masuk di radio perempat. Bukan, kata dia, tahu lagi yang mana lagi.
0: Oh, ya. Banyak berarti nama Ida ya. Oke.
1: Iya, sembunyi-sembunyi, tidak mau mengeluarkan dia orang wajahnya.
0: Aduh.
1: Aduh. Ya, Ida jadi kecil itu. Tahu
0: saya rumahnya. Iya, mas saya pun belum ketemu ya. Belum ya, insya Allah lain waktu bisa ketemu.
1: Iya.
0: Tapi jangan kaget kalau ketemu saya.
1: Apa pula kaget?
0: Iya, orangnya ganteng.
1: Malah elok lah ganteng. Orang semua tahu bahwa oh sumbang beheki. Saya kan pernah di udara saja ini.
0: Itu kata saya, ganteng kata orang yang belum tentu, ya nggak?
1: Perlu wajahnya. Hati.
0: Nah itu dia, yang penting hatinya cakep, ganteng, iya. Manis kan itu.
1: Iya, pakai wajahnya aja yang bagus, hatinya gak bagus.
0: Iya, jangan-jangan Bang Eki kayak gitu nih, wajahnya ganteng, hatinya gak bagus, jangan-jangan nih.
1: Iya, aja yang bagus.
0: Oke.
1: Salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Banyak Ida dan Jami kecil. Salam
0: iya.
1: Kenal lewat udara. Awalnya bertetangga, kok gak tahu orangnya
0: ini. Iya, tetangga pada oh ini tuh orangnya rupanya.
1: Rupanya kawan kita sendiri.
0: Iya.
1: Buatnya Bu Deska, buatnya aku Bang Simon, buatnya Bunda Nadia, buatnya Miro, buatnya Bang Alini, banyak
0: aja,
1: satu barambaan, kalau gitu jadi Bang Pangeran, banyaknya Baban Tampan yang di Lampung itu nah,
0: iya,
1: masuk juga dia ke Jambi.
0: Oh iya belum.
1: Belum masuk belum yo.
0: Belum.
1: Oh, tadi kami sini takut menyikat radio itu. Banyak geluduknya tadi.
0: Oh. Oke, jangan didupin, nanti meleduk dia.
1: Iya, itulah.
0: Jangan
1: bisa yang
0: rusak.
1: Lagi ya.
0: Aduh,
1: banyak yang lupa ini.
0: Banyak yang
1: lupa ya. Salam-salam semua saja lah, dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Dari Alif sampai Ya.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya Bang
0: Haiki. Sama-sama. Selamat malam kembali. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Maiza yang sudah bergabung ya. Luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, ketika-nanti kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
0: Iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, saudaraku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Walaupun airnya kurang,
0: kita
2: kabarnya baik-baik aja.
0: Iya, airnya kurang, yang penting baik kita semua.
2: Iya, orang sudah kebagian tuh apa hujan kita belum ya, Pak?
0: Iya, di situ nggak ada hujan juga emang ya?
2: Nggak ada.
0: Oh, minggu yang lalu nggak ada hujan juga?
2: Kalau minggu yang lalu ada sedikit.
0: Oh, berarti sama kita minggu lalu ada.
2: Darah saya di sana, Pak.
0: Wah, di sini lumayan. Hampir satu, lebih kurang satu jaman lah sama hujannya itu kemarin, yang ya, minggu lalu.
2: Nanti kan dikasih lagi.
0: Iya, nanti dikasih lagi. Emang lagi dikasih yang belum dapat kayaknya.
2: Iya. Berarti rezeki belum merata.
0: Iya, rezekinya belum merata, bener. Masya Allah.
2: Iya, minta lagu Bang Iki.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Kutanti.
0: Kutanti, siap.
2: Salam-salam ya.
0: Baik, silakan.
2: Oh, yang sudah tadi, yang sudah masuk duluan. Yang karena kami terlambat monitor tadi, apa, kami listriknya mati loh, Bang.
0: Oh, listriknya mati?
2: Iya.
0: Oke.
2: Jadi terlambat, siapa-siapa aja, jadi yang sudah masuk duluan itu.
0: Iya.
2: Selamat apa malam, selam kompas selalu dari Andi Mokim ya.
0: Iya.
2: Buatnya Ida di Jambi Kecil,
0: iya.
2: Apa kabarnya ya? Buatnya Mama Iza, apa kabarnya Ma? Mudah-mudahan selalu ya Ma.
0: Amin.
2: Buatnya juga Bang Hamsa Yusuf, buatnya Ajeng kalau lagi monitor,
0: iya.
2: Buatnya Mbak Ikar Fianti kalau lagi monitor, selama monitor,
0: iya.
2: Buatnya Tete Nadia juga, apa Bang Alimi,
0: iya.
2: Buatnya Teh Anita juga, apa kabarnya, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya seluruh pen pro 4 ya, tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Amar tadi, terima kasih atas apaannya ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Armi juga. Buatnya Bang Iki, titik salam sama Tete di rumah dengan adik ayam Bang Iki.
0: Baik.
2: Kalau pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Oke, mudah-mudahan sampai tempat tujuannya nanti dengan selamat ya, Bang.
0: Amin ya Allah.
2: Nah, bisa kita cuak-cuak lagi di udara lagi.
0: Siap.
2: Ya, Bang. Oke, assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mohsin yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu juga untuk keluarga di sana. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisik-bisik tetangga. Asik. Ini mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Kamu jarang masuk.
0: Ngapa tuh jarang masuk?
3: Paya.
0: Ah, enggak juga, ini bisa. Ini bisa ke. Kalau malam jarang ya. Kalau ingin siang.
3: Siang juga.
0: Kalau siang padat. Merayap.
3: Merayap.
0: Iya.
3: Lagunya 50 aja.
0: 50. Asyik.
3: Bang Ade Musin tadi ya.
0: Betul.
3: Buat semuanya ya. Buat Mak Ijah tadi juga.
0: Oke.
3: Terpelan hati-hati ya.
0: Baik.
3: Ya, kamu akan jaga hati ya.
0: Siap.
3: Langsung pulang ya.
0: Baik.
3: Jangan ke apa?
0: Jangan kemana-mana. Kemana-mana?
3: Trantisto.
0: Oh, iya. Udah tidur kali orang ini jangan-jangan ya.
3: Tidur.
0: Iya, awas aja bangun nih. Dengar kita, kita di sini jangan-jangan bangun dia nih.
3: Baik, bangun.
0: Bangun dong, gitu ya.
3: Hati-hati, Mas.
0: Baik, siap.
3: Buku habis ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Acheng yang sudah bergabung. Luar biasa, luar biasa. Oke, salam sehat juga ya untuk keluarga di sana. Masih kembali kita sapa kanti-kanti nih. Ada siapa lagi di sana ya? Sebelum kita hadirkan lagu yang sudah dipersiapkan, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surani ke Bawah Sikartu.
0: Siap.
1: Sudah hujan di sana kah?
0: Ada yang hujan, ada yang gak ada hujan.
1: Oh gitu.
0: Iya, tidak merata hujannya.
1: Iya, kalau di sini kemarin sore itu hujan sekitar mungkin ya jam
0: sore.
1: Jam 3 sore. Iya, mungkin selama 30 menit lamanya.
0: Berarti di mana-mana memang sama durasi hujannya enggak ini ya, enggak lama ya.
1: Iya, kelihatannya sih.
0: Kalau di sana 30
1: karena
0: menit.
1: Sore tadi itu mendung lagi.
0: Oh, gitu. Tapi enggak turun hujan.
1: Cuma sempat gerimis.
0: Oh, gerimis aja. Berarti hujannya di tempat lain kayaknya tuh.
1: Iya, anu. Mungkin dia bagi-bagi
0: waktunya
1: di tempatnya.
0: Betul. Belum yang belum dapat dikasih dulu gitu kan?
1: Iya, mungkin begitu. Baik. Kalau lagunya Mana Tahan? Ana penyanyinya.
0: Oke, siap.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pompak Jambi. Antara lain ya ada Pandi Muksin, Santo Yusuf, Bang Ajum, Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Elimin,
0: Wah
1: Udin, Bang Kadir Cees,
0: siap,
1: Ki Semar, ada Mbak Ajem, Mbak Vero, Bunda Wati, kemudian Mbak Fina, yang ada di Kampar Riau. Berikutnya Mbak Butet, dan semua teman-teman pendengar RRI Pompak Jambi dimanapun berada.
0: Baik.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Eki.
0: Siap.
1: Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Abdul Rahim yang sudah bergabung yang jauh di sana ya, yang ada di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya. Ternyata memang di daerah mana saja sama ya, hujannya juga durasinya nggak lama dan masih jarang-jarang juga hujannya ya. Ya, mudah-mudahan bulan depan ya, bulan Oktober biasanya yang ada berbernya itu hujan ya. Tapi bulan September gak hujan ya, Oktober mudah-mudahan hujan. Baik, ketika nanti dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan, tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

Terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya Kito di budaya Jambi ya. Tentunya apresiasi budaya Jambi kami cukupkan sampai di sini. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, dan dimudahkan semua urusan kita, dan juga mudah-mudahan Jambi seluruhnya akan diguyur hujan. Kita berharapnya semua seperti itu ya. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, masih kembali kita akan nikmati lagu yang kami akan hadirkan, yang belum dihadirkan tentunya ya, tapi kita akan hadirkan semuanya menjelang nantinya formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi untuk kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan kanti-kanti. Yang ingin beristirahat tentunya selamat beristirahat. Tetap bersama Perempat Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi kami 1 Oktober 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz Pro 4, RRI Jambi.
2: Cahayo Pagi.

0: Cahayo Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu kayaman Allah talana subulal hidayah wa zahta amba sa'irina bisyawatal hiwaya wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashira wa nazira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah wa nikmal wakil wa la hawla wa la quwata illa alil azim. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada pagi ini yang cerah ini dengan judul memaknai hidup lebih baik. Kalau menyongsong tahun 2023 kemarin, kita introspeksi diri, ya, muhasabah diri di tahun 2023. Ketika kita memasuki awal tahun-tahun 2023 ini, bagaimana kita memaknai hidup kita untuk lebih baik? Sering saya sampaikan, kat dunia usalah satu ayam, amsi matoma biadika min husay wa godan la tadari atadari kuhu amla wa yaumun anta fihi pahtani. Dunia yang sedang kamu jalani ini bila dibaratkan kepada kamu hanya 3 hari saja lamanya. Enggak lama-lama dah, cuma 3 hari. Hari-hari yang sudah berlalu, tidak ada lagi gunanya untuk kamu kenang-kenang. Hari-hari yang sudah kamu lewati, tidak ada lagi gunanya untuk kamu bicarakan. Sedetik yang sudah berlalu, semakin kita kejar dengan kencangnya lari kita akan semakin jauh meninggalkan kita. Jangankan 1 hari, jangankan 1 tahun yang sudah lewat, tidak bisa lagi dikejar, gitu bahasanya. Sedangkan hari esok masih merupakan teka-teki kepada kamu. Masih merupakan tanda tanya kepada kamu, apakah umur kamu sampai kepadanya atau tidak. Jadi misterius problem. Tak seorang pun di antara kita dapat memastikan bahwa sesungguhnya hari esok umur kita sampai kepadanya atau tidak. Apabila datang panggilan malaikat maut, siap tidak siap ya harus berangkat. Naik apa? Ya, naik keranda. Naik keranda akan digotong rame-rame apabila pemakamannya dekat. Kalau jauh, ya kerana dimasukkan ke mobil ambulan. Itu pun kadang-kadang kalau ada mobil ambulan yang gratis, mobil partai. Itulah makna hidup kita. Tapi jika umur kamu sampai kepada hari tersebut, sudah kita lewati. Kita menyongsong hari-hari yang akan datang. Wayamun antapihi paktani, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kamu. Inilah arti memaknai hidup lebih baik di dalam kehidupan. Mempergunakan kesempatan yang ada kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan waktu, hari, tahun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Iza asbahta palatan tasiril masa, wa iza amsaita palatan tasiril sobah. Apabila kamu sedang berada di waktu pagi, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kamu. Lakukanlah hal-hal yang berdampak positif di dalam kehidupan kamu. Tanpa harus menunda-nunda waktu datang di waktu sore. Tanpa harus menunggu-nunggu nantilah saya kerjakan. Begitu juga sebaliknya, apabila kamu sedang berada di waktu sore, maka kerjakanlah apa yang dapat kamu kerjakan sepanjang yang itu hal-hal yang berdampak positif di dalam kehidupan kita, pekerjaan apapun itu, tanpa harus menunda-nunda datangnya di waktu pagi. Beginilah cara kita untuk memaknai hidup lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena apa sesungguhnya? Banyak faktor. Orang-orang kadang-kadang ada yang bahagia di dalam kehidupan ini. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tentunya inilah yang ingin kita capai di dalam kehidupan. supaya kita bisa memaknai hidup kita lebih baik dalam kehidupan ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Jadi ada keseimbangan di situ yang kita kejar. Kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan di akhirat. Tidak cukup hanya kebahagiaan di dunia yang kita kejar, tapi kita melupakan akhirat. Ada keseimbangan di dalam kehidupan kita kalau kita memaknai hidup ini lebih baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tuntutlah oleh kamu, ya, apa-apa yang didatangkan kepada kamu untuk akhiratmu, kan seperti itu. Wa batajibi ma'atakallahu darul akhirah, ya. Walatan sanasibaka minat dunia, jangan lupakan pula bagianmu di dunia. Ini kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam kehidupan kita, bahagia di dunia yang kita kejar, bahagia pula di akhirat. Kemudian ada golongan yang kedua, sa'irun fid dunia wa sa'irun fil akhirah. Bahagia hidupnya di dunia, tidak ada kekurangannya, cukup galau-galaunya. Mau kemana-mana, kurang duit, tinggal gesek BDTM. Cukup. Tapi dia tidak memperdulikan akhiratnya. Dia lalai dengan kehidupannya yang lebih baik. Dia tidak mensyukuri nikmat ikan yang diberikan Allah kepada dia. Yang pada akhirnya, dia terjebak nanti di akhirat. Wasakiyun fil akhirah. Di dunia boleh dia bahagia, tapi nanti di akhirat, dia menjadi orang-orang yang celaka di dalam kehidupannya. Itu golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga. Sakiyun fil dunia, wasakiyun fil akhirah. Di dunia, dia miskin hidupnya. Sengsaro, ya. Rumah ngontrak, ya, kerjaan kadang-kadang sulit, ya. Dapat pagi untuk hidup hari itulah, untuk besok, dicari lagi besok. Sengsaro, tapi hatinya tenang. Karena apa? Dia punya prinsip dalam kehidupannya, laisal gina an kasratil mal walakinnal gina ginan nafsi. Sesungguhnya bukanlah kebahagiaan itu diukur dari harta yang begitu banyak, laisal gina, daripadanya harta itu yang kita miliki. Walakinnal gina ginan nafsi, akan tetapi kaya itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, bahagia rasanya. Hidup walaupun sederhana, hidup walaupun miskin, tapi bahagia, senang. Ya Allah, terima kasih dengan nikmat yang kau berikan kepada aku. Inilah memang hidupku, ya Allah. Tapi dia tenang, dia tidak punya utang di mana-mana, kan seperti itu. Jadi tidak diukur kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Jadi dia sengsara memang hidupnya di akhirat, tapi dia tidak melupakan Allah sebagai penciptanya. Dia selalu bersyukur, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang-orang yang seperti inilah nanti di akhirat, dia sa'idun bil akhirah. Dia bahagia di akhirat. Di dunia dia boleh miskin, dia boleh sengsara, ya, tapi di akhirat nanti dia bahagia. Golongan yang keempat, ada sa'iyun fid dunia wa sa'iyun fil akhirah. Di dunia miskin, lah miskin, lah susah hidupnya. Lah ada kerja, kadang-kadang hidup dari belas kasihan orang lain, minta-minta, segala macam, susahnya hidupnya. Tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, jauh dari rahmat Allah, lah miskin, tak sadar hidupnya. Ayah, model-model itulah bahasa kitanya, ya. Sholat tak mau, puasa tak mau, ya, datar-datar deh hidupnya. Ya, yang pada akhirnya apa? Apa yang dia dapatkan? Lah celaka di dunia, miskin, sengsara di dunia, sengsara pula lagi nanti hidupnya di akhirat. Inilah golongan yang keempat. Jadi pendengar RRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita memaknai hidup kita lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyu dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko BMKG. 82% wilayah Jambi diprediksi alami musim hujan lebih pendek. Durasi musim hujan 2026 hingga 2027 di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi diprediksi lebih pendek dibandingkan kondisi normal. Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, mengatakan sekitar 82% wilayah Provinsi Jambi diprediksikan mengalami durasi musim hujan yang lebih pendek dari normal. Menurutnya hanya sekitar 9% atau satu zona musim atau ZOM yang diprediksi memiliki durasi musim hujan lebih panjang dibandingkan normal. Kondisi tersebutlah terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sementara itu, sekitar 9% atau satu zom lainnya diprediksi memiliki durasi musim hujan yang sama dengan kondisi normal. Wilayah tersebut berada di sebagian kecil Kabupaten Merangin dan sebagian besar Kabupaten Kerinci. Prediksi durasi tersebut melengkapi gambaran musim hujan 2026 hingga 2027 di Provinsi Jambi yang secara umum memiliki awal musim hujan yang berbeda-beda antar zona. Darmadi menjelaskan sekitar 55% wilayah Jambi mengalami kemunduran awal musim hujan hingga 3 dasarian dibandingkan normal, kemudian 36% mundur 2 dasarian dan 9% mundur 1 dasarian. Wilayah dengan sifat hujan di atas normal tersebut adalah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. BMKG meminta informasi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan kegiatan dan perencanaan sektoral, terutama wilayah yang sudah ataupun yang sangat bergantung pada kondisi musim hujan dan juga curah hujan. Kati-kati adalah kabar hari Eko BMKG, 82% wilayah Jambi diprediksi alami musim hujan lebih pendek. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian,

Anggap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Pagi hari ini Kanti-kanti apa kabar di hari Rabu ya. Semoga semuanya sehat walafiat, semangat dan juga siap menjalani hari dengan penuh energi tentunya ya Kanti-kanti. Kanti-kanti tentunya bersama saya Vina akan menemani Kanti-kanti pagi ini dengan musik-musik pilihan, informasi-informasi terkini dan juga pastinya obrolan-obrolan seru yang bikin perjalanan menuju aktivitas Kanti-kanti hari ini jadi lebih menyenangkan. Nah, jadi kalau untuk kanti-kanti yang pagi ini lagi siap-siap ya kan ngurusin anak-anak sekolah ataupun berangkat kerja ataupun yang di dalam kendaraan atau mungkin masih menikmati secangkir kopi atau tehnya di dalam rumah ya kan. Nah, jangan lupa kanti-kanti untuk naikin volumenya ya kan, dengerin saya cuap-cuap di pagi hari ini. Dan juga kanti-kanti siapkan semangat terbaiknya karena pagi ini kita akan memulai dengan energi positif dan juga senyum yang lebar tentunya. Kanti-kanti tentunya di pagi hari ini tidak lewat dari informasi ya kan. Kanti-kanti di informasi pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Kita belum tahu nih kanti-kanti mengenai cuaca di hari ini ya kan. Karena kemarin kalau saya lihat kemarin itu cuacanya emang Masya Allah nian ya kanti-kanti gelap merah kuning ya kan. Nah itu. Nah apalagi ya kanti-kanti kita lihat semakin hari ini kabut asap yang kian pekat membuat kualitas udara di kota Jambi kembali memburuk. Apalagi pada Rabu kemarin 30 September 2026. Kanti-kanti berdasarkan data terbaru yaitu indeks standar pencemaran udara atau ISPU di wilayah tersebut telah menyentuh angka 266 yang memang menempatkannya pada kategori sangat tidak sehat dan risiko tinggi bagi kesehatan. Nah, kanti-kanti kita lihat ya respon memburuknya kualitas udara inilah pemerintah Kota Jambi langsung mengambil langkah antisipasi cepat. Sebanyak 25 ribu masker disiapkan untuk dibagikan secara gratis kepada para pengguna jalan dan juga warga di sejumlah titik strategis, salah satunya dipusatkan di kawasan Simpang Bank Indonesia. Ada wakil wali kota Jambi Diza Azra Al-Josa ini, dia menyebutkan kalau aksi turun ke jalan ini kanti-kanti merupakan respon awal pemerintah daerah guna menekan dampak buruk paparan polusi asap terhadap sistem pernapasan warga. Dan juga lebih lanjut, Diza menghimbau masyarakat untuk benar-benar disiplin mengenakan masker pelindung dan membatasi mobilitas di luar rumah. Himbauan inilah ya ditekankan khususnya bagi warga yang pekerjaannya menuntut berada di ruang terbuka dalam waktu yang cukup lama. Tentunya kanti-kanti pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi terkait pergerakan kualitas udara setiap harinya dan mengambil langkah pencegahan maksimal hingga langit Kota Jambi ini kembali bersih dan aman untuk dihirup kita semua. Nah, jadi kanti-kanti kalaupun bisa lo beraktivitas di pagi hari ini, yo kan, pakailah masker. Memang sih kanti-kanti yo kalau kita udah terbiasa tuh memang rada mengganggu, gatel hidung kita. Yo tapi ya sudahlah demi kesehatan kita yo kanti-kanti paru-paru kita. Nah, coba diterapkan ya. Tentunya kanti-kanti itulah informasi kita di pagi hari ini dan tentunya kanti-kanti tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merdeka!

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya karena ada kabar hari ini penerbangan di Bandara Jambi terdampak kabut asap. Calon penumpang memantau layar informasi penerbangan di Bandara Sultan Taha yang diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan di Jambi pada Rabu kemarin 30 September 2026. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun menyebutkan bahwa dua penerbangan rute Jakarta-Jambi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dijadwalkan pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan 10.35 waktu Indonesia Barat pagi mengalami penundaan keberangkatan akibat jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi menurun hingga sekitar 1.200 meter. Ganti-ganti inilah kabar hari ini penerbangan di Bandara Jambi terdampak kabut asap. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.